Dio Fortune sampai kapan? Baru saja diputarkan ya Sobat K di jam 7 lewat 12 menit. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K. Dari Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala BGN di Istana Negara Jakarta pada Rabu sore kemarin. Sudaryono menggantikan Nani S. Deang yang mengundurkan diri dari jabatan tersebut pada Rabu pagi. Pelantikan dilakukan berdasarkan keputusan Presiden atau Kepres nomor 78P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala BGN yang ditandatangani Presiden Prabowo pada 22 Juli kemarin. Dalam prosesi pelantikan, Prabowo memimpin langsung pengambilan sumpah jabatan Sudaryono. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Sudaryono menandatangani berita acara pelantikan yang turut ditandatangani Prabowo yang kemudian menyampaikan ucapan selamat kepada Sudaryono beserta keluarganya, disusul para pejabat negara yang hadir. Sejumlah pejabat yang menghadiri pelantikan diantaranya adalah Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jamari Kaniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, serta Ahmad Muzani, Ketua MPR. Sebelumnya, pada Rabu siang, Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara, mengumumkan penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN definitif. Prasetyo menegaskan, Sudaryono tidak akan merangkap jabatan setelah dilantik sebagai Kepala BGN. Dia menjelaskan Presiden memilih Sudaryono karena sejak awal terlibat dalam penyusunan konsep hingga pembahasan teknis program

kesehatannya Sobat K, yang berkaitan dengan jantung, dan itu membutuhkan waktu sehingga dari Nani SD yang berpamitan kepada Presiden Prabowo Subianto. Sehingga Rabu sorenya langsung dari Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru Sobat K. Nah ini yang kemarin langsung dilantik ya, dan sudah di tetapkan juga bahwa Sudaryono menjadi kepala BGN yang baru, tetapi ini bukan definitif. Bukan sebagai penunjukan Sudaryono ini sebagai kepala BGN definitif. Maksud saya seperti itu Sobat K. Nah, hal itu juga disampaikan oleh pejabat negara bahwa hal itu memang dibenarkan. Presiden Prabowo Subianto telah melantik Sudaryono, sekaligus juga ada sejumlah pejabat yang menghadiri pelantikan. Tadi ada Menteri Koordinator Bidang Pangan, kemudian juga dari Ketua MPR, dan masih banyak sobatnya yang menghadiri pelantikan tersebut.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Arif Subandi. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kabupaten Banyuwangi mendesak adanya penguatan kapasitas organisasi sebagai wilayah terluas di Jawa Timur seluas 5.783 km² dengan 1,78 juta jiwa penduduk. Layanan pemadam kebakaran di daerah Banyuwangi dinilai masih jauh dari ideal. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Banyuwangi, Edi Supriyono, mengungkapkan bahwa instansinya saat ini hanya ditopang oleh 50 personil. Damkarmat mendorong pemerintah Kabupaten Banyuwangi segera merealisasikan penambahan personil dan alokasi anggaran operasional untuk pengadaan armada pemadam, mobil rescue, ambulans, serta mobil tangga untuk bangunan bertingkat.
2: Informasi selanjutnya kawan dari Kabupaten Situbondo bersama Bobby Ramadan Radio Bahasa FM. Selamat pagi. Menjelang peringatan Hari Jadi Situbondo atau Harjakasi yang diperingati setiap tanggal 15 Agustus, Pemkab Situbondo melakukan pengecatan kawasan kota yang dikemas dengan Situbondo Attention. Ada seribuan orang yang melakukan pengecatan yang merupakan perwakilan dari semua organisasi perangkat daerah, perbankan, PKK, termasuk Forkopimda yang langsung dihadiri oleh Komandan Kodim 0823 Situbondo Letkol Infantri Ferry Ardian. Bupati Situbondo Yusuf Riwahyu Prayogo bilang, Situbondo Attention dilaksanakan untuk mempercantik wajah kota Situbondo dengan melakukan pengecatan di antaranya trotoar, pembatas jalan, dan lainnya.
3: Radio Tidar Sakti Batu pagi hari ini Ari Bagus membawa kabar pemerintah Kota Batu memperketat pembinaan dan pengawasan terhadap pedagang kaki lima atau PKL di kawasan alun-alun Kota Batu. Menyusul adanya keluhan di media sosial terkait dugaan penjual kuliner yang menjual kembali sisa makanan pembeli. Sekretaris Daerah Kota Batu Alfi Nur Hidayat bersama PLT Kepala Diskumdak turun langsung ke lokasi untuk memastikan pelayanan pelaku usaha berjalan sesuai standar. Pemkot menegaskan kawan wisatawan tidak perlu khawatir karena pengawasan akan terus ditingkatkan. Diskumdak menyatakan hasil klarifikasi menunjukkan informasi yang beredar tidak sepenuhnya sesuai fakta. Meski demikian, pembinaan akan diperkuat dengan fokus pada legalitas usaha, sertifikasi halal, keamanan pangan, keramahan pelayanan, serta kewajiban mencantumkan harga secara jelas. Pengawasan juga dilakukan terhadap 537 UMKM binaan di 9 paguyuban PKL, sekaligus mengantisipasi munculnya PKL liar di kawasan alun-alun Kota Batu.
4: Dari Solo kawan kembali Rena TA Radio mengabarkan. Serangan hama warang coklat mengganas di wilayah Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali. Sedikitnya 83 hektar sawah padi siap panen terdampak serangan hama yang berpotensi menyebabkan gagal panen. Penggunaan teknologi drone untuk penyemprotan pestisida dinilai cukup efektif karena memiliki cakupan area yang lebih luas serta lebih efisien dari sisi biaya. Selain itu, pengendalian hama dapat dilakukan dalam waktu bersamaan sehingga lebih efektif dalam membasmi hama warang.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kembali di 102,9 K Radio Sobat K, masih barengan dengan Raviana. Nah, di pagi hari ini kita akan bergeser ke informasi hot news ya Sobat K. Dari Kabupaten Jember, pemerintah Kabupaten Jember terus mematangkan terkait dengan pelaksanaan program home care atau layanan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Muhammad Zamroni, pada Rabu 22 Juli 2026 menjelaskan bahwa program ini ditujukan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu agar tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa harus datang ke fasilitas layanan terdekat. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Pemerintah Kabupaten Jember terus mematangkan pelaksanaan program home care atau layanan kesehatan langsung ke rumah warga. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Muhammad Zamroni, pada Rabu 22 Juli 2026 menjelaskan program ini ditujukan untuk membantu masyarakat kurang mampu agar tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan berkualitas tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan. Menurut Zamroni, masyarakat dapat mengajukan layanan melalui kanal Wadul Guse maupun hotline home care di masing-masing puskesmas. Selanjutnya, petugas akan melakukan analisis, verifikasi data dan proses screening untuk memastikan bantuan diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Program ini diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu yang menderita penyakit kronis, balita yang berisiko stunting, ibu hamil dan ibu nifas berisiko tinggi, penyandang disabilitas, serta kelompok lain yang memerlukan penanganan medis khusus. Bagi pasien yang telah lolos verifikasi, puskesmas akan menjadwalkan kunjungan rumah. Tim home care terdiri atas perawat, bidan, ahli gizi, dan tenaga kesehatan lainnya yang dilengkapi peralatan medis serta obat-obatan sesuai kebutuhan pasien. Dalam pelaksanaannya, petugas juga didukung teknologi telemedicine sehingga dapat berkonsultasi secara langsung dengan dokter umum di puskesmas maupun dokter spesialis di rumah sakit daerah apabila diperlukan penanganan lanjutan. Selain memberikan pelayanan medis, tim home care juga mengedukasi anggota keluarga agar mampu melakukan perawatan pasien secara mandiri di rumah. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat diminta menyiapkan fotokopi KTP, kartu keluarga, nomor telepon yang aktif terhubung dengan WhatsApp, serta riwayat pemeriksaan kesehatan apabila tersedia. Seluruh perkembangan kondisi pasien akan dicatat secara digital melalui sistem informasi kesehatan atau SIMKES, sehingga dapat dipantau melalui evaluasi dan kunjungan lanjutan. Melalui program home care atau dokter keluarga ini, pemerintah Kabupaten Jember berharap pelayanan kesehatan semakin mudah dijangkau, merata, dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

0: Selamat pagi Sobat K. Satu single dari Coldplay, Viva La Vida, baru saja diputarkan ya. Sudah OTW di jam 8. Dan seperti biasa Raffiana, di pagi hari ini gak sendirian, karena sudah ada Sobat Reza yang ada di newsroom untuk berbagi informasinya juga. Selamat pagi Sobat Reza.
1: Selamat pagi Sobat Raffiana.
0: Gimana nih untuk kabar di pagi hari ini?
1: Selalu baik, sehat selalu dong.
0: Udah sarapan belum?
1: Belum.
0: Sarapan ya, yang penting tuh kalau pagi hari diawali dengan sarapan tuh penting sekali sih kalau menurut aku, karena buat charge energi juga ya, betul, sarapan betul. Itu jadi untuk sobat yang masih belum sarapan, udah waktunya sarapan ya sobat, atau yang masih buru-buru tadi nggak sempet sarapan, nah ini waktunya nyemil-nyemil nih sobat kayak sibuk gak apa-apa, tapi jangan sampai justru tidak sarapan atau mengenyampingkan kesehatan kamu. Itu justru salah ya Sobat K. Jadi tetap untuk mengisi energi kamu dengan makan makanan yang bergizi Sobat. Nah di pagi hari ini kalau sudah menyapa Sobat Reza, berarti sudah ada beberapa informasi ya yang akan disampaikan. Informasinya apa aja nih?
1: Ya yang pertama pasti terkait Jember. Yang pertama terkait beasiswa Cinta Bergema, dan juga terkait krisis air bersih yang sekarang memang lagi kurang lah ya untuk di musim kemarau ini.
0: Betul, apalagi ada beberapa wilayah di Kabupaten Jember ini yang sudah dipetakan ya, ada potensi kekeringan yang cukup tinggi. Nah, informasi selengkapnya dalam Issues Update berikut ini.
2: Issues Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Pemerintah Kabupaten Jember memastikan proses seleksi beasiswa Cinta Bergema tahun 2026 dilaksanakan secara transparan, objektif, dan bebas dari praktik titipan atau nepotisme. Hal tersebut disampaikan oleh Dinas Pendidikan Jember, Arief Cahyono, yang menjelaskan seluruh tahapan seleksi dilakukan secara ketat, termasuk melalui mekanisme uji publik agar masyarakat dapat memberikan masukan apabila ditemukan data calon penerima yang tidak sesuai. Program yang dibuka pada 20 hingga 25 Juli 2026 ini menyediakan 4.200 kuota bagi mahasiswa ber-KTP Jember, dengan prioritas bagi keluarga kurang mampu serta 5 kategori lainnya. Selain bantuan UKT hingga 2,5 juta per semester, penerima jalur afirmasi ekonomi juga memperoleh bantuan biaya hidup sebesar 3 juta rupiah per semester. Dengan seluruh data pendaftar akan diverifikasi sebelum ditetapkan sebagai penerima. Beralih ke berita berikutnya, Bupati Jember Muhammad Fawaid menegaskan penanganan krisis air bersih di Kecamatan Pakusari harus diselesaikan melalui solusi jangka panjang. Bukan hanya mengandalkan distribusi air bersih saat musim kemarau, saat meninjau wilayah terdampak kekeringan di Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang pada Rabu 22 Juli 2026, Fawaid meminta camat dan kepala desa memetakan daerah rawan kekeringan sebagai dasar penyusunan program jangka menengah dan jangka panjang. Selain membahas persoalan air bersih, pemerintah daerah juga menyoroti peningkatan pelayanan kesehatan, penanganan stunting, penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta memastikan program berobat gratis terus berjalan. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Krisis pasokan bahan bakar melanda wilayah tepi barat Palestina. Antrean panjang kendaraan terlihat di berbagai stasiun pengisian bahan bakar di kota Ramallah saat warga berlomba mengisi tangki di tengah keterbatasan pasokan. Ini adalah antrian panjang kendaraan yang terlihat di stasiun pengisian bahan bakar di kota Ramallah hari Rabu waktu setempat. Warga bergegas mengisi tangki kendaraan dan jerigen cadangan di tengah kekhawatiran akan menipisnya pasokan bahan bakar. Otoritas Palestina menyatakan kekurangan pasokan dipicu kekhawatiran akan memanasnya konflik kawasan serta terhambatnya transfer dana shekel dari bank-bank Palestina ke bank-bank Israel. Kondisi ini disebut memperlambat distribusi bahan bakar ke tepi barat. Pemerintah Palestina menegaskan tengah berupaya menambah pasokan bahan bakar dalam beberapa hari mendatang, kemudian mengimbau warga agar tidak melakukan pembelian secara panik. Namun, media setempat melaporkan krisis sudah berlangsung sejak pekan lalu dan menyebabkan sejumlah stasiun penghabisan kehabisan stok. Pemirsa, keluarga asal Suriah yang ditahan pasukan Zionis Israel menggelar aksi di depan markas pasukan pengamat pemisahan PBB atau UNDOF di Quneitra. Mereka menuntut kejelasan nasib kerabat mereka sekaligus mendesak agar para tahanan segera dibebaskan. Ada puluhan anggota keluarga yang berkumpul di depan markas UNDOF di Naba Al-Fawar, Quneitra Utara sambil membawa foto kerabat mereka yang hilang. Mereka menuntut informasi mengenai keberadaan para tahanan dan mempertanyakan sikap PBB atas penangkapan yang dilakukan oleh Israel. Para pengunjuk rasa menyatakan tentara Israel memasuki permukiman di Suriah Selatan, kemudian menangkap warga pada saat penggerbekan. Sejumlah keluarga mengaku sudah mencari informasi melalui berbagai lembaga internasional, namun hingga saat ini belum mendapatkan kepastian jelas. Hingga saat ini, militer Israel belum memberikan tanggapan atas tuduhan itu. Israel menyatakan operasinya di Suriah Selatan ditujukan untuk mengatasi ancaman keamanan, sementara Suriah dan PBB menilai kehadiran pasukan Israel di wilayah pemisahan melanggar perjanjian penarikan pasukan tahun 1974. Demikian headline news kali ini untuk Anda pemirsa. Sesaat lagi di Selamat Pagi Indonesia ada ulasan soal 680 pekerja dari PT Samuan Busana Indonesia di Desa Damarjati, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sampai

0: 101.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya, Sobat K. Informasi ini masih dari Kabupaten Jember, di mana di Bupati Jember yang kemarin ngantor di desa ini bukan sekedar seremonial, Sobat K. Nah, di sana lansia dilayani sampai depan pintu rumah. Ini berkaitan dengan home care ya, Sobat. Di mana di sebuah rumah sederhana di Dusun Rowo, Desa Merawan, Kecamatan Mayang, senyum Nenek Salma dan Nenek Diah mengembang saat rombongan pemerintah Kabupaten Jember datang berkunjung pada Rabu siang kemarin. Bukan sekedar silaturahmi, kedatangan mereka membawa layanan kesehatan dan perhatian langsung bagi para lansia yang membutuhkan. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: Sebuah rumah sederhana di Dusun Rowo, Desa Merawan, Kecamatan Mayang, senyum Nenek Salma dan Nenek Diah mengembang saat rombongan pemerintah Kabupaten Jember datang berkunjung pada Rabu siang 22 Juli 2026. Bukan sekedar silaturahmi, kedatangan mereka membawa layanan kesehatan dan perhatian langsung bagi para lansia yang membutuhkan. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian program Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan atau Bunga Desaku. Mewakili Bupati Jember Muhammad Fawaid, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember Ahmad Helmi Lukman memastikan para lansia dan kelompok rentan tidak luput dari pelayanan pemerintah. Helmi mengatakan, kegiatan home visit ini menjadi langkah awal menuju pelaksanaan program home care. Menurutnya, keberhasilan program tersebut bergantung pada sinergi berbagai pihak, mulai dari dinas sosial, dinas kesehatan, hingga perangkat desa, RT dan RW, agar warga yang membutuhkan dapat segera terdeteksi dan mendapatkan penanganan. Dalam kunjungan itu, petugas tidak hanya memastikan para lansia telah menerima bantuan sosial seperti PKH, BBNT, dan bantuan beras bulog. Tim kesehatan juga melakukan pemeriksaan, memberikan obat-obatan, serta edukasi kesehatan secara cuma-cuma. Dari hasil pemeriksaan, Nenek Salma diketahui mengalami tekanan darah tinggi sehingga langsung mendapatkan penanganan. Melalui Bunga Desaku, pemerintah Kabupaten Jember ingin memastikan pelayanan tidak hanya menunggu masyarakat datang ke kantor atau puskesmas. Sebaliknya, pemerintah yang hadir langsung menyapa, mendengar, dan melayani warga hingga ke depan pintu rumah. Dengan cara itu, lansia, penyandang disabilitas, hingga ibu hamil berisiko tinggi diharap akan memperoleh pelayanan kesehatan dan sosial yang lebih cepat, mudah, dan merata.
4: Sekaligus tadi Bu Rawat sama Bu Widen memberikan pemeriksaan gratis, sekaligus tadi kasih obat penurun tensi, tensinya tinggi, jadi tensinya tinggi karena pola makan. Itu harapannya ke depan semua lansia, warga rentan, kemudian bumil, resti, kemudian nanti disabilitas akan mendapatkan komisi.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Sobat K, di pagi hari ini tentunya kita akan kembali menyimak update informasi bersama dengan Sobat Reza dalam Isus Update. Tetapi sebelum itu, kita akan bergeser ke informasi dari seluruhan WhatsApp ya Sobat K. Dari Sobat Indra Hartawan, ini mengabarkan di jam 8:17 menit tadi, dari foto yang dikirimkan ke seluruhan WhatsApp, bahwa terjadi kemacetan di daerah Talang Sari, tepatnya di depan bekas kantor pertanahan, mulai dari Jadi Fashion, ini mulai macet. Jadi untuk Sobat K, mungkin lebih baik untuk menghindari dulu ya daerah Talang Sari, karena macet total Sobat K. Ini dari foto yang dikirimkan emang benar-benar macet, padat, dan crowded banget. Pengendara roda 2, roda 4, ini memadati. Jadi kalau terlalu urgent, buru-buru, atau lagi ada keperluan, lebih baik menghindari daerah Talang Sari biar nggak terlalu numpuk dan tidak terlalu macet. Kita juga masih belum ada info kemacetan di sana itu dikarenakan oleh apa, tapi kalau ada informasi dan update terbaru kita pasti akan share Sobat K. Jadi untuk sementara hindari dulu daerah Talang Sari ya Sobat K, agar tidak terlalu numpuk di traffic pagi hari ini. Terima kasih informasinya Sobat Indra Hartawan yang mengabarkan, dan untuk kamu yang mengabarkan kondisi traffic mungkin di beberapa ruas jalan terlihat ada kemacetan atau penumpukan, kirimkan aja ke WhatsApp ke radio di 0811 378 1029. Dan kita akan bergeser ke newsroom Sobat K dalam Isus Update berikut ini.
0: Isus Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Dinas Kesehatan bersama Keluarga Berencana Kabupaten Jember akan meluncurkan layanan home care pada 24 Juli 2026 di Puskesmas Sumber Baru yang akan diresmikan oleh Wakil Menteri Kesehatan. Program ini ditujukan bagi masyarakat yang rentan seperti pasien penyakit kronis dari keluarga kurang mampu, balita stunting, ibu hamil, ibu nifas yang berisiko tinggi, serta penyandang disabilitas. Masyarakat dapat mengajukan layanan melalui kanal Wadul Guse atau hotline Puskesmas dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Setelah diverifikasi, tim home care yang terdiri dari tenaga kesehatan akan melakukan kunjungan ke rumah pasien, memberikan pelayanan medis, serta memantau kondisi pasien secara berkala.
3: Beralih ke berita berikutnya,

0: Halo pecinta Indomie, kabar yang ditunggu akhirnya datang. Indomie goreng cabai hijau kini kembali hadir dengan cita rasa nostalgia yang dibuat dari cabai hijau asli. Rasanya lebih pedas, lebih gurih, dan sekarang tersedia dengan kemasan reguler maupun jumbo di seluruh Indonesia. Nah, khusus tanggal 24 sampai 26 Juli 2026, mulai pukul 7 pagi hingga 9 malam, jangan lewatkan keseruannya di booth Indomie Cabai Ijo JFC 2026 di Alun-Alun Jember. Kamu bisa menikmati semangkuk Indomie Cabai Ijo hanya 10.000 saja. Sudah lengkap dengan topping ayam suwir, telur, plus minuman. Mantap kan? Belum cukup, ada juga promo bundling spesial. Cukup Rp15.000 bisa bawa pulang 6 bungkus mix flavor reguler atau pilih 6 bungkus Indomie mix flavor jumbo hanya Rp20.000. Setiap pembelian bundling Indomie langsung mendapatkan tas cantik. Yuk ajak keluarga, teman, dan orang tersayang untuk merasakan sensasi pedas gurih yang bikin nagih. Catat tanggalnya dan datang ke booth Indomie Cabai Ijo di GFC 2026 di Alun-Alun Jember. Mulai 24 sampai 26 Juli 2026 jam 7 pagi sampai 9 malam. Indomie Cabai Ijo dibuat dengan cabai hijau asli, lebih pedas, lebih gurih.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sound of Knowledge.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Dominic Fike dengan White Keys baru saja diputarkan ya Sobat K. Lagu yang lumayan hits, masih sering juga di request oleh Sobat K dan masih memuncaki charts musik K-Radio Sobat, yaitu satu single dari Dominic Fike dengan White Keys. Kita akan bergeser ke informasi nasional Sobat K, di mana ada 3 bos dana syariah Indonesia diduga gelapkan 1,3 triliun rupiah Sobat K. 3 terdakwa kasus penggelapan pada PT Dana Syariah Indonesia didakwa menggelapkan dana 1,3 triliun rupiah. Dakwaan tersebut dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Depok. Ketiga terdakwa ini ialah Direktur Utama Taufik Al-Jufri, mantan Direktur Mary Yuniarmi, dan Komisaris Ari Rizal Lesmana. Dari total kerugian ada 1,3 triliun rupiah, di mana hal itu disampaikan oleh Kasih Intel Kejari Depok Barkah Dwi Hatmoko. Sebelumnya, Bareskrim Polri menerima laporan dari masyarakat terkait dengan dugaan gagal bayar PT Dana Syariah Indonesia. Dalam proses penyidikan, polisi menemukan modus proyek fiktif dengan menggunakan data dari para peminjam yang sudah ada. Data itu kemudian dicatut oleh PT Dana Syariah Indonesia dan seolah-olah memiliki proyek baru yang ditawarkan kepada masyarakat. Data itu dipakai agar masyarakat mau ikut memberikan investasi. Para terdakwa didakwa dengan pasal 488 dan atau pasal 486 dan atau pasal 492 junto pasal 20 huruf C KUHP. Dan kemudian pasal 126 ayat 1 KUHP dan pasal 45A ayat 1 dan juga pasal berlapis lainnya Sobat K. Nah, ini terkait juga lumayan ramai kemarin di media sosial, banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan gagal transaksi di Dana Syariah Indonesia, dari PT Dana Syariah Indonesia. Dan ternyata Sobat, dari banyaknya keluhan yang masuk dan masyarakat juga waktu itu ramai juga di media sosial, waktu itu aku pernah baca juga sih Sobat di TikTok, saat itu banyak yang gagal transaksi di PT Dana Syariah Indonesia ini. Dan ternyata memang benar ada 3 terdakwa yang dibacakan dalam persidangan Pengadilan Negeri Depok, yang ternyata 3 nama tersebut terbukti melakukan penggelapan dana sebesar 1,3 triliun rupiah.

0: Sound of Knowledge.
1: Kembali di 102,9 K Radio Sobat J, masih barengan dengan Raviana. Di pagi hari ini kita akan bergeser ke news, ke saluran WhatsApp K Radio ya. Tadi ada sobat juga yang bergabung di jam 8 lewat 42 menit bahwa informasinya di Jalan Kartini ditutup dari pertigaan Trunojoyo. Nah, ini tadi informasi dari sobat juga ya, sobat. Untuk saat ini juga masih belum tahu infonya seperti apa, apakah memang ada agenda atau hal lain kenapa kok Jalan Kartini ditutup? Karena informasinya dari pertigaan Trunojoyo ya, sobatnya ditutup, dan kondisi traffic tadi juga disampaikan oleh sobat juga bahwa masih dilakukan penutupan. Kita masih belum ada info terkait dengan penutupan tersebut, tapi kita akan bantu untuk cari informasinya. Jadi kalau Sobat K mungkin ada yang lebih tahu terkait dengan informasi tersebut, boleh untuk kirimkan ke WhatsApp K Radio ya Sobat, ke 0811 378 1029. Tadi juga Sobat Indra Hartawan menyampaikan di daerah Talangsari juga macet total Sobat K. Tepatnya mulai dari Jadi Fashion ya, ini sudah mulai macet sampai depan bekas kantor pertanahan. Dari foto yang dikirimkan memang sangat padat, dominasi pengendara roda 2 dan 4 dan lumayan macet Sobat Kei. Dan dari fotonya memang kendaraannya lumayan ramai. Jadi untuk kamu yang urgent ada melakukan aktivitas ke daerah Talangsari dan sekitarnya, mungkin bisa untuk di ini ya Sobat K, hindari dulu Talangsari. Mungkin bisa mencari alternatif lain biar gak terlalu numpuk atau biar gak terlalu macet juga. Kita akan coba untuk sampaikan ke pihak Satlantas Polres Jember untuk bisa mengatur arus lalu lintas yang di sana sehingga nanti untuk perjalanan kembali normal Sobat K. Kita akan bantu forward ya informasi tersebut ke pihak kepolisian. Jadi untuk kamu yang ada informasi terkait dengan kemacetan, penumpukan arus lalu lintas di pagi hari ini, mungkin ada di beberapa ruas jalan, kirimkan aja ke WhatsApp K Radio ya di 0811 378 1029. 102.9 K Radio. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K, dari Kabupaten Jember, di mana dari penerapan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLI atau biasa yang disebut adalah e-tilang di Jember mulai menunjukkan hasil. Selain meningkatkan kedisiplinan pengguna jalan, hasil evaluasi Satlantas Polres Jember juga menunjukkan mayoritas pelanggaran yang terekam kamera ETLI justru dilakukan pengendara dari luar kota. Dari Kanit Gakum Satlantas Polres Jember, Ibda Tommy Nur Alamsyah mengatakan, keberadaan dari kamera ETLI statis di sejumlah titik dalam kota berdampak pada perubahan perilaku pengguna jalan. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, tingkat kepatuhan masyarakat meningkat setelah sistem penindakan elektronik diterapkan. Menurut Tommy, temuan tersebut menunjukkan warga Jember mulai terbiasa dengan keberadaan kamera ETLI sehingga lebih disiplin mematuhi rambu dan aturan lalu lintas. Sebaliknya, pengendara dari luar daerah yang belum mengetahui titik-titik pengawasan masih cukup banyak melakukan pelanggaran. Di Jember sendiri, penegakan hukum berbasis elektronik dilakukan melalui 3 skema, yaitu ETLI statis menggunakan kamera CCTV, kemudian ETLI mobile yang dioperasikan melalui kendaraan patroli, serta ETLI handle yang dibawa petugas saat melakukan pengawasan di lapangan. Tommy juga menegaskan tujuan utama penerapan ETLI bukan untuk mencari kesalahan masyarakat, melainkan membangun budaya tertib berlalu lintas sekaligus menekan angka kecelakaan. Jadi kalau bicara mengenai tilang manual, masyarakat banyak yang marah. Jadi dari pihak kepolisian melakukan pendidikan sehingga dari tilang elektronik pun masih terus akan dijalankan. Tujuannya bukan mencari kesalahan dari masyarakat, tetapi untuk keselamatan bersama dan menekan tingginya angka kecelakaan di wilayah hukum Polres Jember. Meski penindakan pelanggaran dilakukan secara elektronik, penanganan perkara kecelakaan lalu lintas tetap menggunakan mekanisme tersendiri. Dalam kasus tertentu, kepolisian mengedepankan pendekatan keadilan restoratif sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP, khususnya pasal 79 hingga pasal 83. Melalui penerapan ITLI, Satlantas Polres Jember berharap kepatuhan berlalu lintas terus meningkat, baik bagi warga Jember maupun pengguna jalan dari luar daerah yang melintas di wilayah tersebut. Sehingga harapannya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas ini menjadi faktor penting untuk menekan risiko kecelakaan sekaligus menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar.
0: Radio Hit Music Hot News.

0: Satu single dari Lugia, Memberi Cinta, baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Kita akan berkabar sesaat lagi Sobat K bersama dengan Sobat Reza yang ada di newsroom untuk membagi informasinya dalam isu update berikut ini.
1: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: BMKG Juanda memperkirakan cuaca di wilayah Jawa Timur pada Kamis 23 Juli 2026 didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. Meski demikian, hujan ringan masih berpotensi terjadi di sejumlah daerah pada pagi hingga sore hari. Khusus di Kabupaten Jember, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan peluang hujan ringan pada siang hingga sore hari, kemudian kembali cerah pada malam hari. BMKG menghimbau masyarakat tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta berhati-hati saat berkendara, terutama ketika jarak pandang menurun akibat kabut atau asap. Beralih ke berita berikutnya, UNICEF menyambut peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak atau Gernas Rana yang diinisiasi pemerintah Indonesia dalam momentum Hari Anak Nasional 2026 sebagai upaya memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. UNICEF menilai perlindungan anak tidak hanya membutuhkan regulasi yang kuat, tetapi juga lingkungan yang aman di rumah, sekolah, ruang bermain, hingga ruang digital. Meski Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam perlindungan anak, hasil survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja tahun 2024 menunjukkan lebih dari separuh anak usia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan, sehingga kolaborasi tersebut dinilai penting untuk menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi setiap anak. Sobat K, menurut kamu, siapa yang memiliki peran paling besar dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak? Keluarga, sekolah, atau masyarakat? Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
0: Kalau dari kabar yang barusan ini ya, terkait dengan Hari Anak 2026, di mana memang kita tahu kekerasan anak ini masih cukup tinggi kasusnya di Indonesia. Begitupun juga di Kabupaten Jember ya. Betul. Yang dimana kekerasan verbal, fisik, maupun kekerasan seksual masih terus terjadi gitu. Nah ini merupakan salah satu bentuk nyata. Ternyata lingkungan terdekat pun juga bisa menjadi hal yang membahayakan untuk

0: anak itu sendiri gitu, entah itu lingkungan, teman terdekat atau keluarga, kasusnya kan banyaknya yang seperti itu ya.
1: Betul.
0: Tapi memang kita harus ini ya sobat, kalau kita menjadi orang tua, entah itu juga memposisikan sebagai anak, kita juga harus bisa untuk bersinergi, harus imbang antara keluarga, sekolah maupun tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan keamanan pada lingkungan tersebut. Tapi memang yang peran paling dekat dan paling masif untuk anak ya, mungkin lingkungan keluarga terlebih dulu nih
1: Ya,
0: untuk
1: betul.
0: bisa membangun trust, boundaries pada anak, itu bonding ya,
1: Betul.
0: terutama untuk orang tua itu sangat-sangat diperlukan dan itu penting sobat ya, karena itu sangat mempengaruhi dengan psikologis anak juga, kemudian juga bagaimana untuk membangun boundaries mereka dalam suatu pertemanan itu juga dibangun di keluarga dulu.
1: Intinya
0: Nah,
1: dari internal dulu baru eksternal ya.
0: betul. Tapi yang disebutkan seperti guru, sekolah maupun untuk saat ini ada guru ngaji gitu
1: Ya.
0: ya, ataupun tokoh-tokoh masyarakat itu juga sangat diperlukan untuk
1: Betul.
0: bisa membangun lingkungan anak yang lebih positif.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Bersama saya, Alifa Nur Fauzan, membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Kabupaten Jember akan memiliki pusat kreativitas baru melalui soft launching Jember Creative Center atau JCC pada 26 Juli nanti. JCC disiapkan sebagai rumah bersama bagi pelaku ekonomi kreatif untuk berkolaborasi, berinovasi, dan mengembangkan karya bernilai ekonomi. Pengurus JCC, Dedi Kurniawan, mengatakan Jember memiliki potensi besar dengan sekitar 800 ribu anak muda yang menjadi kekuatan utama pengembangan ekonomi kreatif. Melalui JCC, berbagai subsektor mulai dari musik, seni rupa, film hingga kriya akan dipertemukan dalam satu ekosistem kreatif. Sementara itu, anggota JCC, Wibisono, menjelaskan, masyarakat dapat mengunjungi acara JCC secara gratis saat soft launching. Pengunjung dapat menikmati pameran, pertunjukan seni, hingga berkonsultasi dengan pelaku kreatif. JCC diharapkan menjadi ruang kolaborasi yang mampu melahirkan inovasi, membuka peluang usaha baru, dan membawa nama Jember semakin dikenal di tingkat nasional maupun internasional.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ketua DPRD Kota Malang, Amitia Ratnanggani Siraduhita mengatakan, pihaknya menyiapkan raperda penanggulangan dan pencegahan LGBT lewat usulan anggaran penyusunan naskah akademik rancangan pengaturan melalui perubahan anggaran keuangan atau PAK, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD 2026. Regulasi ini disiapkan untuk fokus pada aspek edukasi dan sosialisasi ke masyarakat. DPRD Kota Malang juga meminta ke seluruh masyarakat jika mendapati praktik LGBT di lingkungan tempat tinggalnya, supaya segera melaporkan kejadian itu ke pemerintah maupun aparat penegak hukum.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Kegiatan Seleko Youth Creative Market digelar sebagai rangkaian dari peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun sebagai upaya Pemkot dalam menampung berbagai pelaku usaha ekonomi kreatif anak muda di Kota Madiun untuk berkiprah. Berbagai karya ekonomi kreatif mulai dari kuliner, kopi, kriya, batik, fotografi, seni rupa, desain grafis, dan lainnya ditampilkan. Bagus Manuntun, PLT Wali Kota Madiun bilang, selama 6 hari, pengunjung dapat menikmati pameran karya ekonomi kreatif dan komunitas, hingga hiburan musik. Bagus berharap kreativitas anak-anak muda tersebut tidak berhenti hanya selama gelaran event, namun terus berjalan dengan dukungan penuh dari pemerintah Kota Madiun.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, menegaskan audit independen KBS atau Kebun Binatang Surabaya dilanjutkan setelah terungkapnya kasus korupsi yang dilakukan mantan Direktur Utama KBS. Penetapan CA Dirut KBS periode 2016-2024 sebagai tersangka bentuk ketegasan pejabat Pemkot Surabaya yang terindikasi melakukan korupsi. Sebagai bentuk pengawasan ketat, Pemkot akan tetap melanjutkan audit oleh tim independen.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Selamat pagi Sobat KI, di menjelang jam 10 pagi ini di wilayah kampus udah dikit berawan ya, agak mendung dikit nih Sobat KI. Ya walaupun kita masih belum tahu, belum tentu hujan juga, karena kemarin tuh walaupun agak mendung ya, tapi nggak hujan di wilayah lingkar kampus, atau sorenya ya, kalau nggak salah itu cuma gerimis, sebentar aja gerimis gitu Sobat KI, tapi habis itu cerah lagi. Dan beberapa hari ini kalau kita lihat, ya, intensitas hujan ini mulai meningkat ya Sobat KI. Jadi walaupun kita ada di musim kemarau, tapi potensi hujan masih terus ada. Jadi siapkan aja alat pelindung hujannya yang mau melakukan aktivitas di pagi hingga sore nanti atau malam. Boleh untuk disiapkan aja di bawah kemanapun. Jadi sewaktu-waktu turun hujan bisa digunakan Sobat KI. Nah, sambil menunggu juga update informasi dari kamu ya, melalui saluran WhatsApp KI Radio, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya berikut ini. KI Radio, 102.9 KI Radio, your life, your music. Dari Menteri Lingkungan Hidup atau LH Jumhur Hidayat menyebut, nilai denda administratif yang berhasil ditagih kepada perusahaan nakal hingga Juni 2026 mencapai 1,6 triliun rupiah. Jumhur menjelaskan, uang tersebut merupakan hasil penagihan terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar atau tidak melakukan kewajiban pemulihan lingkungan. Dari KLH tahun 2026 berkomitmen untuk memberikan PNBP kepada negara dari denda-denda lingkungan, ada 400 miliar, dan sampai bulan Juni sudah mengumpulkan 1,6 triliun. Jadi 4 kali lipat dari yang dijanjikan Sobat KI. Ia mengklaim capaian itu menandakan penegakan hukum dilakukan secara serius untuk menjaga kelestarian lingkungan. Jumhur juga mengatakan banyaknya penindakan denda juga terjadi karena pada era sebelumnya hanya fokus pada sektor kehutanan saja. Sehingga ada banyak perusahaan nakal yang menyepelekan kewajiban menjaga lingkungan. Lebih lanjut, Jumhur juga menyebut hampir 90% Pemkot dan Pemkab juga diberikan sanksi terkait kelalaiannya dalam pengelolaan sampah. Ia menjelaskan, pemberian sanksi itu dilakukan lantaran wali kota ataupun bupati merupakan pihak pertama yang bertanggung jawab terkait pengelolaan sampah di wilayahnya. Jumhur juga mengatakan, sanksi tersebut juga bisa berubah menjadi pemberatan hingga berujung penetapan tersangka jika tidak kunjung pada perbaikan oleh Pemkot dan Pemda terkait. Karena sanksi detailnya ini dikasih tenggat waktu ya Sobat KI untuk melakukan A, B, C, dan seterusnya. Nah, itu paksaan dari pemerintah. Jadi kalau paksaan dari pemerintah tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan, itu bisa meningkat ke pemberatan dan bisa menjadi tersangka. Karena sebetulnya pemerintah kota dan pemerintah kabupaten juga punya segala energi untuk itu. Jadi harus dilakukan secara bertahap.

0: Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya, Andrew Meda Rizal. Sekolah Sukma Bangsa 2 Dekade telah menjadi rumah bagi pembelajaran, persahabatan, dan begitu banyak cerita yang terus bertumbuh. Perayaan 20 tahun Sekolah Sukma Bangsa menjadi awal dari rangkaian momen penuh kebersamaan, semangat, dan rasa syukur atas perjalanan yang telah dilalui bersama. Untuk mengetahui seperti apa tasyakuran 20 tahun Sekolah Sukma Bangsa, kita telah terhubung dengan jurnalis Metro TV melalui sambungan telepon. Langsung dari Aceh adalah kan Elma Rosada. Selamat pagi Elma, apa saja kegiatan penggagas dan inisiator Yayasan Sukma Bangsa Surpalo di perayaan 2 dekade ini? Dan kita akan saksikan juga pemirsa apa yang disampaikan oleh Lestari Budiat berikut ini.
1: Terima kasih Bapak dan Yang Mulia para anggota DPRA dan DPRK baik dari provinsi maupun kabupaten kota yang sudah berkenan hadir serta para pejabat baik dari provinsi maupun kabupaten. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, izinkan saya tidak menyapa satu persatu para tamu kehormatan, sahabat, akademisi, Bapak, para pimpinan perguruan tinggi yang hadir, dan tentunya para orang tua, siswa, wali murid, anak-anak tercinta, dan seluruh keluarga Sukma Bangsa yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya Pak Surya, ini disclaimer, saya memegang kertas karena Mas Bay sudah wanti-wanti tidak boleh menangis. 20 tahun Pak Surya, saya tidak tahu kenapa selalu setiap datang ke Sekolah Sukma selalu ada air mata, meskipun itu air mata bahagia. Saya tidak janji Mas Bay, saya coba. Mudah-mudahan kertas ini akan membuat lancar berbicara sampai akhir. Bapak dan hadirin yang saya hormati, tidak terasa 20 tahun sudah Sekolah Sukma Bangsa belajar dari kehidupan dan bertumbuh bersama. Hari ini kita berkumpul bukan sekedar memperingati 20 tahun, tetapi sesungguhnya hari ini kita berkumpul untuk bersama-sama berhenti sejenak dan kembali melihat perjalanan 20 tahun yang lalu, perjalanan 20 tahun sebagai bekal untuk kita melangkah ke depan. Satu hal Pak Surya, sekolah yang Bapak dedikasikan, yang Bapak inisiasi, sebetulnya bukan hanya sekolah untuk menuntut ilmu bagi anak-anak. Bukan sekolah di mana kita sekedar belajar dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Tapi sesungguhnya ini adalah sekolah kehidupan. Sekolah bagi kami semua yang berada di sini. Keluarga besar Media Group 20 tahun lalu ketika mendapatkan tugas dari Bapak mendirikan sekolah ini, berjalan hingga saat ini, mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Dan inilah sekolah yang sesungguhnya, sekolah kehidupan. Di mana banyak pertanyaan, banyak pencarian yang sebetulnya belum selesai. Banyak pekerjaan rumah. Kita tahu sekolah ini dibangun bukan semata-mata sebagai sebuah gedung. Sekolah ini dibangun dari luka, dari duka, dari tangisan. Dan perjalanan sekolah ini membawa kita ke dalam sebuah perjalanan sukma yang luar biasa. Bukan hanya sebuah perjalanan bagi anak-anak dan seluruh tenaga kependidikan maupun tenaga pendukung yang terlibat, tetapi bagi kami semua di jajaran Media Group. Pak Surya dan hadirin yang saya hormati, tsunami meluluhlantakkan Aceh. Rumah-rumah runtuh, sekolah hilang, keluarga tercerai-berai. Saya ingat betul ketika Pak Surya memerintahkan kepada saya di suatu siang, bikin sekolah, Rer. Bapak memanggil saya selalu dengan Rer, Prof. Saya menyampaikan, Pak, ngapain kita susah-susah bikin sekolah? Kita bangun saja sekolah yang baru. Beliau menyampaikan, tidak. Aceh kehilangan satu generasi. Dan untuk membangun kembali hanya lewat pendidikan. Ketika itu beliau memerintahkan saya untuk coba kamu nyanyi dari Sabang sampai Merauke. Saya agak bingung waktu itu. Bapak menyatakan, kamu gak bisa nyanyi, bisa dong Pak. Lalu saya menyanyi dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Berhenti di situ, nah itu dia. Sekolah ini nanti harus menjadi sekolah yang menghasilkan anak-anak yang percaya dan yakin Indonesia tidak akan pernah ada tanpa Aceh dan Papua. Mudah, tapi Bapak-bapak 20 tahun membangun sekolah bukan sebuah pekerjaan yang ringan. Jujur, Pak Rektor, Bapak Ibu Guru, saya, ada Lisa di sini dan beberapa teman, Mas Tommy, kami tidak tahu bahwa sekolah itu harus dimulai dari kelas 1. Kami pikir sekolah itu begitu buka kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 sudah ada muridnya. Beberapa ketololan-ketololan sederhana yang tidak kita pahami mempertemukan kami di bawah pimpinan Mas Komarudin Hudayat, Mas Baidowi, dan banyak kawan-kawan yang lain. Sebuah perjalanan yang luar biasa, dan 20 tahun kawan-kawan tenaga kependidikan membuktikan bahwa mendidik bukan sekedar mengajarkan ilmu pengetahuan. Mendidik sesungguhnya adalah menanamkan keberanian, menanamkan benih masa depan, meskipun hasilnya belum tentu kita nikmati sendiri. Dia lahir dari keyakinan bahwa setiap anak memiliki kemungkinan untuk menjadi lebih baik. Dan karena itu, hakikatnya mendidik adalah sebuah tindakan optimisme. Optimisme yang selalu Bapak ajarkan kepada kami, dan alhamdulillah dan insya Allah akan terus kami jaga dan kami penuhi untuk membawa Sekolah Sukma Bangsa tidak hanya 20 tahun, Bapak. Insya Allah dengan doa kita bisa berdiri tegak selama Indonesia berada. Pak Surya, anak-anak Bapak yang masuk di tahun pertama 20 tahun yang lalu, saat ini berada di seluruh belahan penjuru dunia. Bapak boleh berbangga, beberapa di antara mereka bahkan menjadi pengajar di universitas-universitas ternama di dunia. Beberapa dari mereka sudah menjadi pimpinan, dan beberapa dari mereka berdiri tegak membawa misi Bapak, menyampaikan bahwa Aceh tidak boleh mati, bahwa Aceh ada, dan bahwa Aceh akan tegak membawa panji-panji Indonesia ke seluruh dunia. Kami meyakini dan memahami perjalanan memang tidak mudah. Ada keterbatasan, ada tantangan. Tapi justru itulah semua yang membuat kita menjadi dewasa. Dan itu semua yang membuktikan bahwa sesungguhnya semua insan sukma bangsa adalah insan pembelajar. Sebagai sekolah yang lahir di Aceh, pesan Bapak untuk tidak meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal, kami jaga. Ruh yang ada membawa perjalanan ini, memberi landasan moral, termasuk membuka ruang kebangsaan, hidup bersama, menghargai perbedaan, dan mencintai kebinekaan. Pendidikan mempertemukan semua unsur dalam kesehariannya. Tantangan hari ini sudah berbeda. Dunia berubah dengan cepat. Kita berhadapan dengan teknologi, kita berhadapan dengan kecerdasan artificial. Namun justru di tengah perubahan itu, kita meyakini bahwa kehadiran sukma bangsa adalah sebagai sebuah keharusan. Kehadiran sukma bangsa adalah sebuah panggilan. Betul, teknologi mempercepat pengetahuan, tapi teknologi tidak dapat menghadirkan hati nurani. Ketika Sekolah Sukma Bangsa memasuki usia 20 tahun, kawan-kawan memilih tema istiqomah, merawat kejujuran dan kemanusiaan. Istiqomah bukan berarti menolak perubahan, tetapi justru tetap setia kepada nilai-nilai yang tidak boleh berubah. Kejujuran, belas kasih, keadilan, penghormatan terhadap manusia. Bapak Surya Paloh yang kami hormati dan kami cintai, izinkanlah atas nama keluarga besar Sukma Bangsa, kami menyampaikan penghormatan dan terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kepercayaan kepada kami semua membawa sekolah ini hingga 20 tahun. Di tengah segala kesulitan yang kita lampaui, Bapak telah menanamkan keyakinan bahwa pendidikan adalah investasi yang paling bermakna bagi kemanusiaan. Izinkan pula, meskipun tidak hadir, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Prof. Komar yang sudah membawa Mas Baidowi dan kawan-kawan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Terima kasih Mas Bay, terima kasih seluruh kawan-kawan yang berada di sini, para tenaga kependidikan, sahabat-sahabat saya, Lisa, Melvin. Pak Surya, saya mau laporan. Melvin di Sukma punya nama, Pak. Waktu pertama kali sekolah ini dibangun, namanya Monster Melvin, Pak. Karena sebagai penjaga buku, dia luar biasa menakutkannya. Tetapi ketika kemudian diminta menceritakan perjalanannya bergabung dengan Sukma, Fenty menanyakan, Mbak Melvin, kalau berhadapan dengan situasi ini, masih mau lagi gak ngurusin Sukma? Dia menjawab, saya siap. Dan ibu-ibu guru, bapak guru, dan semua kawan-kawan di Sukma, jangan takut, Monster Melvin sudah tidak ada. Ini Angel Melvin sekarang. Hadirin yang saya hormati, hari ini kita sampai pada 20 tahun perjalanan, dan izinkanlah saya mengakhiri dengan mengingatkan kepada kita semua bahwa kita harus yakin pendidikan bukan soal kurikulum saja. Pendidikan ini bukan soal ijazah, apalagi semata-mata sebuah gedung yang megah. Tapi pendidikan adalah dasar. Pendidikan adalah kemanusiaan. Pendidikan kita bicara tentang manusia, tentang keberanian untuk tetap percaya pada kemanusiaan itu sendiri. Sekolah ini didirikan untuk mendidik anak-anak, namun sesungguhnya sekolah inilah yang mendidik kita. Mengajarkan arti ketabahan, arti melayani, arti berjalan, dan arti bersama berbagi. Pendidikan tidak hanya mencerdaskan pikiran, tetapi pendidikan mematangkan kemanusiaan. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Surya Paloh yang tercinta, demikianlah pengantar pada peringatan hari ini. Sekali lagi atas nama keluarga besar Sukma Bangsa, terima kasih atas kehadiran Bapak di sekolah Sukma di dalam sebuah acara besar yang baru pertama kali. Mudah-mudahan di dalam waktu yang tidak berikutnya, Bapak masih berkenan untuk mengunjungi sekolah-sekolah kami yang lain. Sekali lagi, terima kasih kepada semuanya. Terima kasih khususnya kepada orang tua murid yang telah mempercayakan anak-anak kepada kami dan telah berada bersama Sukma Bangsa hingga saat ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mas Baik berhasil tidak menangis.
2: K Radio, hit music, hot news.
3: Masih di K Perspektif Sobat K, masih bersama Raffiana ya Sobat di pagi hari ini. Dan tentu saja nanti juga masih bersama dengan Sobat Reza yang ada di newsroom untuk berbagi informasinya. Tapi sebelum itu kita akan bergeser ke informasi berikutnya Sobat K. Terkait dengan pelanggaran hukum atau ada unsur yang di mana kemarin banyak laporan yang masuk ya terkait dengan kasus Desa Rowo Indah. Dari Kejaksaan Negeri Jember atau Kejari Jember mulai menelaah laporan dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran dan aset Desa Rowo Indah, Kecamatan Ajung. Namun sebelum masuk lebih jauh ke substansi laporan, Kejaksaan memastikan setiap aduan yang diterima akan diuji secara cermat, termasuk memastikan tidak ada kepentingan lain di balik pelaporannya menjelang pelaksanaan pilkada serentak. Dari Kepala Kejari Jember, Dr. Yadin mengatakan, setiap laporan masyarakat yang masuk tidak serta-merta diproses sebagai perkara pidana. Tahap awal yang dilakukan adalah pengumpulan bahan dan keterangan atau pulbaket untuk mengetahui apakah laporan tersebut murni berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum atau terdapat unsur lain. Dalam perkara di Desa Rowo Indah, pihaknya telah memerintahkan tim pidana khusus atau PITSUS melakukan telaah terhadap 13 poin dugaan penyimpangan yang disampaikan warga. Tim juga meminta keterangan dari Inspektorat Pemkab Jember dan pihak lain yang berkaitan untuk memperjelas duduk persoalan. Dari warga Rowo Indah, Misbahul Munir juga menyatakan laporan yang disampaikan masyarakat tidak berkaitan dengan kontestasi pemilihan kepala desa. Karena menurutnya, jalur hukum ditempuh karena upaya meminta transparansi kepada pemerintah desa di sebelumnya tidak memperoleh respon. dan ia menyebut laporan warga memuat dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran dan aset desa selama periode 2021 hingga 2026. Di antaranya, dugaan silpa

0: 107.9 K Radio. Hit Music, Hot News.
1: Kita kembali untuk menyapa Sobat Reza yang ada di newsroom. Selamat pagi menjelang siang Sobat Reza.
2: Selamat pagi Sobat Raviana.
1: Untuk kabar yang akan disampaikan di Isus Update pagi hari ini ada dua informasi ya Sobat Reza.
2: Betul sekali Sobat Ravi.
1: Ini terkait dengan satu informasi dari Kejagung, kemudian satu informasi terkait dengan Selat Hormuz ya Sobat Reza.
2: Betul.
1: Informasi selengkapnya dalam Isus Update berikut ini.
3: Isus Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Kejaksaan Agung terus melanjutkan penyidikan dugaan tindak pidana yang merupakan pengembangan dari perkara yang dilimpahkan pada Polri. Penyidikan dilakukan oleh tim 9 yang dibentuk berdasarkan surat perintah penyidikan tertanggal 20 Juli 2026 dengan fokus menelusuri dugaan aliran dana serta barang bukti berupa emas seberat 74 kg dan valuta asing senilai ratusan miliar rupiah. Dalam pemeriksaan pada 22 Juli 2026, dua dari empat saksi yang dipanggil tidak hadir, termasuk mantan Jaksa Agung Febri Adriansyah yang beralasan sakit. Keduanya dijadwalkan menjalani pemeriksaan ulang pada 24 Juli 2026. Proses penyidikan turut diawasi KPK, Komisi Kejaksaan, Polri, dan LPSK guna memastikan transparansi penanganan perkara. Beralih ke berita berikutnya, ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali meningkat setelah IRGC menyatakan jalur selatan Selat Hormuz telah dipasangi ranjau dan komando pusat Hatam Al-Anbiya. Hatam Al-Anbiya menegaskan jalur pelayaran di kawasan tersebut masih tertutup. Pernyataan itu muncul setelah Presiden Amerika Serikat, yakni Donald Trump, mengancam akan menyerang infrastruktur Iran apabila terjadi serangan terhadap kapal yang melintas di Selat Hormuz. Di sisi lain, Iran menegaskan bahwa apabila jalur pelayaran kembali dibuka, seluruh kapal wajib mengikuti rute yang telah ditetapkan pemerintah Iran. Sobat K, kalau menurut saya pribadi, dampak yang paling terasa di Indonesia adalah kenaikan harga BBM, kemudian juga diikuti kenaikan harga kebutuhan pokok. Kalau menurut kamu gimana Sobat K? Dampak apa yang paling kamu khawatirkan jika konflik ini terus berlanjut? Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: Sobat KI dari Pemkab Jember masih terus mematangkan kesiapan peluncuran dari program home care bagi masyarakat yang kurang mampu. Tidak sekedar menerjunkan tenaga medis ke rumah warga, layanan jemput bola ini dipastikan mengusung lompatan teknologi melalui digitalisasi sistem pencatatan rekam medis secara real-time. Dari Kepala Dinas Kesehatan Jember, Muhammad Zamroni menegaskan bahwa seluruh riwayat pengobatan dan perkembangan kondisi pasien pasca kunjungan akan langsung tercatat secara otomatis ke dalam Sistem Informasi Kesehatan atau SIMKES. Sehingga setiap perkembangan kondisi pasien pasca kunjungan oleh tim home care tidak lagi dicatat secara manual di kertas yang rentan hilang. Semuanya terintegrasi langsung ke SIMKES secara digital, dan ini kunci utama untuk memastikan pemantauan kesehatan pasien berjalan secara berkelanjutan dan presisi. Menurut dia, integrasi ke dalam SIMKES memungkinkan dokter puskesmas maupun dokter spesialis di RSUD memantau riwayat medis pasien secara transparan. Apabila pasien membutuhkan konsultasi lanjutan, tim nakes di lapangan dapat langsung terhubung via fitur telemedicine dengan acuan data medis yang sudah terkunci di sistem. Lebih lanjut, program dari Home Care Pemkab Jember rencananya diresmikan pada 24 Juli besok ya Sobat K. Dan sasaran utamanya meliputi warga kurang mampu, penderita penyakit kronis, balita stunting, ibu hamil atau melahirkan berisiko tinggi, hingga penyandang disabilitas. Masyarakat dapat mengajukan permohonan layanan ini melalui kanal Wadul Guse maupun hotline layanan Home Care Puskesmas Sobat. Ini yang sangat ditunggu-tunggu dan sangat bermanfaat sekali ya Sobat, apalagi kalau memang programnya memang berjalan. Kita tahu bahwa untuk masyarakat yang jauh dari fasilitas layanan kesehatan, entah itu dari letak geografis maupun faktor-faktor lainnya, ini sangat dibutuhkan ya Sobat Kei. Apalagi untuk lansia, kemudian juga ibu hamil atau melahirkan yang berisiko tinggi, penyandang disabilitas, balita stunting, hingga masyarakat yang menderita penyakit kronis. Layanan dari home care ini sangat diperlukan karena masyarakat tidak perlu untuk keluar rumah lagi ke layanan kesehatan, tetapi jemput bola di mana tim medis nanti akan datang ke rumah-rumah yang memang membutuhkan hal itu Sobat. Dan ini tidak perlu menggunakan sistem manual ya, semua terintegrasi digitalisasi di telemedicine sehingga tidak hilang, tidak takut hilang, karena kalau pakai kertas catatan itu kan khawatir rawan hilang, rusak, bahkan nggak tahu nih karena udah hilang riwayat penyakitnya seperti apa. Nah itu kan akhirnya berjalan dua kali lagi gitu ya. Tapi kalau udah dimasukkan dalam sistem informasi kesehatan atau SIMKES ini, nah data-data tersebut tentu saja sudah tercover di SIMKES, jadi nggak hilang dan nggak takut ya Sobat K untuk rusak dan lain sebagainya. Jadi ini memang benar-benar program yang sangat bermanfaat, dan juga kebermanfaatan dari program tersebut semoga emang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Jember yang benar-benar membutuhkan.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Satu single dari James Blunt, You're Beautiful, baru saja diputarkan Sobat K di siang hari ini. Udah jam 11 ya, di jam 11 lewat 2 menit ini. Tentu saja kita akan bergeser ke informasi dari saluran WhatsApp dari Sobat Arif. Ini juga melaporkan bahwa ada giat rempesan pohon di jalan Kalimantan ya Sobat K. Kalau diinformasikan sebenarnya rempesan pohon ini sudah dilakukan sejak kemarin dan hari ini nampaknya masih dilakukan perempesan. Jadi untuk Sobat K yang melintas di daerah Kalimantan, untuk berhati-hati ya, kurangi kecepatan karena nampaknya perempesan pohon masih belum selesai.
1: Tertutup antara pimpinan DPR dengan sejumlah jajaran menteri dan juga pimpinan lembaga.
0: Nampaknya memang masih ada perempesan pohon di dekat Gedung Sutarjo ya, ini dekat Gedung Sutarjo UNED. Kemudian juga di sekitaran KPU Kabupaten Jember. Jadi masih dilakukan perempesan hingga siang hari ini sehingga untuk arus lalu lintas juga terpantau masih lancar. Jadi hati-hati selalu, kurangi kecepatan ya Sobat Kei saat melintas di Jalan Kalimantan. Terima kasih informasinya Sobat Arif di siang hari ini. Jadi untuk kamu yang mau berbagi kabarnya masih boleh banget ya Sobat, kirimkan aja ke WhatsApp Kiridio di 0811 378 1029.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Berkaitan dengan program home care dari pemerintah Kabupaten Jember yang rencananya akan launching besok ya Sobat K, tanggal 24 Juli, tadi juga disampaikan bahwa persiapannya sudah dilakukan, terutama dari tim medis yang nantinya akan jemput bola ke rumah-rumah warga yang kurang mampu, terutama untuk masyarakat yang berisiko tinggi seperti masyarakat yang memiliki penyakit kronis, ibu hamil berisiko tinggi, kemudian juga balita stunting, kemudian masih ada lagi Sobat K yang tentunya itu sangat didukung ya untuk program tersebut bisa berjalan dengan lancar dan bisa menyasar masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan Sobat K. Nah, tadi juga ada satu ide nih dari Sobat Arif. Ini terkait dengan ide program home care ini ya, feedback yang diberikan oleh Sobat Arif terkait dengan launchingnya program home care. Ada ide yang tentu saja dari Sobat Arif melihat dan terinspirasi dari kota sebelah, yaitu dari Banyuwangi, ada motor bebek yang sedikit dimodif seperti biker. Nah, jadi motor ini belakangnya dikasih box, terus sampingnya ditulis puskesmas keliling. Jadi ini bisa menjadi salah satu opsi untuk nakes yang berada di daerah yang sulit dijangkau oleh mobil. Jadi bisa lebih efektif dan cepat dalam pelayanan kesehatan, dan yang pasti anggarannya juga sedikit. Wah, ini ide yang sangat bagus ya, ini salah satu ide usul yang disampaikan oleh Sobat Arif. Semoga saja ini juga sebagai salah satu opsi ya yang bisa dibentuk nantinya kedepannya tentunya. Kalau di menyasar wilayah-wilayah dengan demografis yang agak sulit dilalui oleh mobil, memang perlu ya untuk biker-biker ini Sobat K, sehingga nantinya juga dengan biker yang dimodif, ada box yang di belakangnya, itu sangat bermanfaat, terutama untuk nakes ya, yang memang barang-barangnya itu perlu untuk dibawa ke medan yang cukup sulit Sobat K. Nah, ini bisa menjadi salah satu opsi. Terima kasih ya untuk ide, usulan, dan feedbacknya dari Sobat Arif. Tapi semoga saja dari program home care ini bisa berjalan dengan semestinya ya Sobat K, dengan sukses, karena ini programnya sangat bagus sekali Sobat K dan memiliki tren positif di masyarakat, sehingga harapannya memang cukup tinggi terkait dengan program tersebut. Jadi ini memang sangat membantu ya, apalagi memang berada di wilayah yang sulit atau jauh dari layanan kesehatan. Jadi ini memang sangat dibutuhkan Sobat K. Sobat, kita akan kembali untuk menyimak beberapa informasi yang akan disampaikan oleh Sobat Reza dalam Issues Update berikut ini.
2: Issues Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
3: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada pada 8 komoditas pangan strategis yang meliputi beras, jagung, cabai besar, cabai rawit, gula konsumsi.

sapi, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah. Menurutnya capaian tersebut membuat Indonesia tidak lagi bergantung pada impor. Bahkan sebagian sudah mulai memasuki pasar ekspor. Keberhasilan itu didukung oleh peningkatan stok cadangan beras pemerintah yang telah melampaui 5 juta ton. Serta kenaikan pertumbuhan sektor pertanian sebesar 5,74%. Pemerintah menilai keberhasilan ini merupakan hasil dari kebijakan peningkatan harga gabah, perbaikan distribusi pupuk, dan penurunan harga pupuk bersubsidi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketahanan pangan menjadi fondasi utama pembangunan nasional dan bukti kemampuan Indonesia menghadapi tantangan krisis pangan global. Beralih ke berita berikutnya, seorang pemburu burung bernama M. Yusuf Haryawan berusia 35 tahun, warga desa Grenden, Kecamatan Puger, meninggal dunia setelah diduga tertembak senapan angin miliknya sendiri saat berburu di desa Ampel, Kecamatan Wuluan pada Selasa pagi. Berdasarkan keterangan kepolisian, korban sempat meminta pertolongan kepada warga usai mengaku tertembak di bagian perut. Sementara senapan anginnya ditemukan tidak jauh dari lokasi. Polisi menduga kejadian tersebut merupakan kecelakaan akibat gangguan pada senapan atau kelalaian saat menggunakannya. Hasil pemeriksaan juga tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Akan tetapi pihak keluarga juga menerima peristiwa tersebut sebagai musibah dan menolak proses otopsi. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
5: Eh, mau kemana?
4: Mau berangkat lah.
5: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
4: Hehe, iya. Sorry ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
6: Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Pamekasan menegaskan komitmennya dalam menata pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar. Penataan dilakukan dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan solusi tanpa mengabaikan hak masyarakat untuk memanfaatkan ruang publik sesuai peruntukannya. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Satpol PP dan Damkar Pamekasan Yusuf Wibisono saat merespon keluhan terkait masalah adanya PKL yang berjualan di atas trotoar di sejumlah titik di Kabupaten Pamekasan.
2: Informasi selengkapnya dari Radio Rasika Semarang, saya Faiza Arifin. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan sistem aplikasi data terpadu Jateng telah pulih total usai ditangani bersama Badan Siber dan Sandi Negara terkait dugaan kebocoran 1,2 juta data bansos. Kepala Diskom Digi Jateng, Lili Henry Ristanto menegaskan, perbaikan sistem serta penguatan verifikasi berlapis telah dilakukan untuk mencegah retasan susulan. Pihaknya juga meminta seluruh OPD penyelenggara aplikasi publik untuk dengan ketat memperbarui sistem keamanan siber dan kualitas SDM pengelola IT.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Di tengah pesatnya perkembangan dunia digital, kemampuan membuat konten kreatif menjadi salah satu modal penting bagi pelaku usaha. Menjawab tantangan tersebut, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bojonegoro menggelar workshop Upskill Video, produk bertema hasil berkelas, modal ringkas. Kegiatan di Ruang Angkling Darmo kemarin diikuti 60 wirausaha muda berusia 16 hingga 30 tahun. Kepala Dinpora Bojonegoro Arief Nanang Sugianto bilang, mereka dibekali keterampilan membuat video promosi berkualitas hanya dengan memanfaatkan telepon genggam. Selain memberikan pelatihan, Dinpora juga menghadirkan program pendampingan termasuk layanan legalitas usaha hingga penyelenggaraan bootcamp kewirausahaan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Sobat K, karena udah hampir di jam 12, sudah waktunya Raffiana dan juga Sobat Reza yang ada di newsroom pamit ya Sobat K. Tapi sebelum itu ada informasi nih dari Sobat Arif. Nampaknya baru masuk di siang ini Sobat K, coba kita simak informasinya.
2: Selamat siang Mbak, update Lalin ini di timurnya Poltek itu ada truk yang sedang mengalami trouble. Saat ini proses perbaikan. Untuk Lalin masih bisa dibilang lancar, lewatnya bergantian. Maaf nggak sempat ngasih dokumentasi. Selamat siang Mbak, update Lalin ini di timurnya Poltek itu ada truk yang sedang mengalami trouble. Saat ini proses perbaikan untuk Lalin.
1: Baik, terima kasih informasinya ya Mas Arif. Di siang hari ini nampaknya ada truk trouble di timurnya Poltek Sobat K. Jadi untuk arus lalu lintas masih bergantian ya kondisinya. Jadi hati-hati selalu yang mau ke arah Poltek, kurangi kecepatan Sobat, karena nampaknya sampai saat ini masih diberlakukan evakuasi dari truk yang trouble di timur Poltek. Jadi kurangi kecepatan yang mau berlalu lintas di daerah Poltek. Terima kasih informasinya ya Sobat Arif yang bergabung di siang hari ini. Dan terima kasih banyak ya Sobat, nanti ke perspektif tentunya lanjut di jam 2 sampai jam 8 malam bersama dengan broadcaster selanjutnya. Sambil menunggu program selanjutnya, tentunya lagu-lagu keren dan lagu-lagu hits disiapkan untuk menemani segala aktivitas kamu di siang hari ini Sobat. Raffiana pamit Sobat, selamat siang.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Halo pecinta Indomie, kabar yang ditunggu akhirnya datang. Indomie goreng cabai hijau kini kembali hadir dengan cita rasa nostalgia yang dibuat dari cabai hijau asli. Rasanya lebih pedas, lebih gurih, dan sekarang tersedia dengan kemasan reguler maupun jumbo di seluruh Indonesia. Nah, khusus tanggal 24 sampai 26 Juli 2026, mulai pukul 7 pagi hingga 9 malam, jangan lewatkan keseruannya di booth Indomie Cabai Ijo GFC 2026 di Alun-Alun Jember. Kamu bisa menikmati semangkuk Indomie Cabai Ijo hanya Rp10.000 saja. Sudah lengkap dengan topping ayam suwir, telur, plus minuman. Mantap kan? Belum cukup, ada juga promo bundling spesial. Cukup Rp15.000 bisa bawa pulang 6 bungkus mix flavor reguler atau pilih 6 bungkus Indomie mix flavor jumbo hanya Rp20.000. Setiap pembelian bundling Indomie langsung mendapatkan tas cantik. Yuk ajak keluarga, teman, dan orang tersayang untuk merasakan sensasi pedas gurih yang bikin nagih. Catat tanggalnya dan datang ke booth Indomie Cabai Ijo di GFC 2026 di Alun-Alun Jember. Mulai 24 sampai 26 Juli 2026 jam 7 pagi sampai 9 malam. Indomie Cabai Ijo dibuat dengan cabai hijau asli, lebih pedas, lebih gurih.

berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting
7: oh,

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Ikan Headline News pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, saya Febrian Ahmad. Memperingati dua dekade berdirinya Sekolah Sukma Bangsa sekaligus momentum Hari Anak Nasional 23 Juli, penggagas dan inisiator Sekolah Sukma Bangsa, Surya Paloh, mengingat kilas balik pembangunan sekolah pasca bencana tsunami tahun 2004 silam. Surya Paloh mengapresiasi pencapaian Sekolah Sukma Bangsa yang telah berhasil melahirkan alumni unggul di berbagai jenjang pendidikan. Selain itu, dalam momentum Hari Anak Nasional, Surya Paloh menegaskan bahwa generasi muda adalah kunci utama dalam menjaga perdamaian serta melakukan restorasi bagi masa depan bangsa.
2: Ya, sejujurnya saya amat sangat merasa bersuka cita. Ini merupakan satu hari yang ya amat sangat menyentuh emosi pribadi saya. Melihat Sekolah Sukma Bangsa sudah berhasil melalui perjalanan dan pada hari ini bertepatan dengan 20 tahun sudah sekolah ini. Banyak menghasilkan para alumninya yang sedemikian rupa dari sekolah SD, SMP, SMA. Yang saya harapkan tentu mereka akan menjadi, katakanlah, anak-anak bangsa ini yang bisa mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi kehidupan perjalanan bangsanya, hingga mereka bisa menjadi kebanggaan, tidak hanya bagi orang tua mereka, tapi kebanggaan kita semuanya sebagai sesama anggota masyarakat bangsa ini.
3: Hari ini kan juga Hari Anak Nasional, Pak Surya.
2: Saya tentu mengucapkan selamat ya kepada seluruh anak-anak bangsa ini. Mudah-mudahan pada mereka lah kita berharap sebagai generasi penerus yang akan mampu melakukan sebuah proses restorasi perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Generasi-generasi penerus ini, mereka memiliki energi yang lebih baik, saya harapkan. Ya kan? Kemampuan, kualitas, ilmu, pemahaman kehidupan dalam filosofis yang mereka milikin, saya harapkan lebih baik daripada generasi sebelumnya.
1: Menjelang peringatan ulang tahun ke-75, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, DPW Partai Nasdem Sumatera Utara menyiapkan hadiah istimewa berupa peluncuran sebuah buku yang mengangkat pemikiran dan perjalanan pengabdian Surya Paloh bagi bangsa. Ketua DPW Partai Nasdem Sumatera Utara, Iskandar ST, menulis buku berjudul Menelusuri Jejak Pengabdian dan Lahirnya Surya Palohisme sebagai bentuk penghormatan sekaligus apresiasi terhadap gagasan, pemikiran, dan kepemimpinan Surya Paloh. Buku tersebut merupakan hasil pengamatan empiris Iskandar selama lebih dari 15 tahun mendampingi Surya Paloh dalam berbagai aktivitas politik dan kebangsaan. Menurutnya, buku tersebut merupakan kristalisasi nilai-nilai kepemimpinan dan pemikiran kebangsaan yang lahir dari pengalaman langsung bersama pendiri Partai Nasdem, Surya Paloh. Melalui buku ini, Iskandar berharap nilai-nilai kepemimpinan dan semangat pengabdian Surya Paloh dapat menjadi referensi serta inspirasi bagi masyarakat luas.
4: Saya ingin pikiran-pikiran, gagasan-gagasan, ajaran-ajaran dari Bapak Surya Paloh bisa saya bukukan agar menjadi satu warisan yang dapat dibaca, yang menjadi referensi bagi semua pihak, khususnya bagi para kader Nasdem. Karena buku ini adalah buku yang menceritakan kristalisasi pemikiran perjalanan kehidupan 75 tahun beliau, terutama dalam kegiatan organisasi yang lebih dari 60 tahun dan 55 tahun atau lebih dari setengah abad di dunia politik.
1: Pemirsa, demikian Headline News untuk saat ini. Anda juga bisa menyaksikan Headline News berikutnya satu jam mendatang. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Jam 14.05, Sobat K, adakah di antara kamu yang sudah berada di perjalanan atau mungkin lagi terjebak kemacetan di suatu tempat? Bisa kamu share update-nya, Sobat K, karena tadi, dari tadi pagi ya, Sobat K, ini Alifa simak ada beberapa titik yang cukup padat, Sobat. Dan juga untuk di alun-alun ya. Ini kan udah mulai besok JFC-nya, Jember Fashion Carnival-nya ya Sobat K. Dan dari semalam, ini Alifa lihat di sosial media udah banyak banget postingan-postingan GR-nya JFC Sobat. Untuk sore hari ini mungkin ada yang udah stay di sana, di alun-alun Jember, untuk ya sekedar jalan-jalan atau jogging sore, dan ternyata menemui sebuah keramaian. Bisa kali ya share update-nya, karena biasanya GR-GR-nya juga sudah mulai, setup tempatnya juga sudah fix biasanya, apalagi udah hamin satu nih, udah hektik-hektiknya panitia nih Sobat K. Bisa share update-nya di sana ya, khususnya yang melintas di sekitar jalan, di sekitar alun-alun ya Sobat K. Berarti di sekitar depan Bank Mandiri, Bank Jatim, jajaran bank. Kemudian juga dari arah Jalan Sultan Agung menuju ke Gedung Jember Nusantara, gimana kondisi update-nya? Bisa kamu kabarkan selengkapnya melalui WhatsApp seperti biasa di 08 11 378 10 29, Sobat K. Dan juga selamat siang Sobat Krisno, bergabung kembali di WhatsApp kita di siang hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu. Siang hari ini Sobat Krisno mengabarkan kalau Kun tadi resmi akan jadi Jampit Sus. Waduh. Ini nanti akan kita coba konfirmasi ya. Terima kasih update-nya Sobat Krisno. Untuk kamu juga Sobat K, kamu tentu saja hanya tidak hanya bisa dengarkan K Radio dari terestrial, tapi itu seperti biasa kamu bisa dengarkan juga kita dari manapun melalui streaming ya di www.kastripradiojember.com.

Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Sudah bergabung bersama Alifa di studio, ada Eri Alidavi. Apa kabar Eri hari ini?
2: Alhamdulillah baik ya, di hari Kamis tanggal 23 ya.
1: Yes.
2: Tanggal 23 Juli
1: 2026.
2: 2026 jam 14:19 ini seperti biasa, marilah kita mulai semuanya dengan doa ya. Dengan doa agar supaya apapun yang kita rencanakan, yang kita perbuat, yang kita inginkan, yang kita harapkan itu bisa berbuah baik, menghasilkan hal-hal yang baik dan tetap berada di jalan yang baik.
1: Amin.
2: Terus kemudian juga semoga kita juga diberikan kesehatan, umur panjang, supaya kita tetap bisa mensejahterakan diri kita sendiri dan keluarga serta orang-orang terdekat di
1: tentu
2: sekitar kita.
1: Tentu saja, apalagi yang masih beraktivitas ya di siang hari ini. Karena kalau dilihat dari cuacanya di sekitar Jalan Danau Toba ini sudah mulai diselimuti awan abu-abu.
2: Betul, abu-abu. Tapi bukan berarti putih ya, karena kalau putih abu-abu kan seragam SMA.
1: Yes, monokrom.
2: Monokrom, tapi meskipun cuaca hari ini di Danau Toba ya khususnya sudah mulai agak
1: mendung bisa dibilang ya.
2: Tapi jangan sampai kita itu menjadi mengundurkan niat untuk melakukan apapun.
1: Betul, tetap harus semangat, tetap harus positive thinking karena kemarin buktinya mendung tapi nggak hujan.
2: Nah,
1: ya kan?
2: Nah, kembali ke filosofi tahu ya.
1: Yeah.
2: Filosofi tahu yang kemarin sempat saya mention. Jadi filosofi tahu itu adalah semua ini serba ketidakpastian.
1: Yes, betul sekali. Semakin kita tahu, semakin banyak yang kita gak tahu.
2: Betul, yang penting teruslah maju untuk berbuat hal-hal yang baik.
1: Tentu saja. Dan kita dapat kabar dari Sobat Arif nih, Eri. Kalau di sekitar tempat perjalanan yang Sobat Arif nih, kondisinya panas tapi sejuk.
2: Oh, panas tapi sejuk. Berarti nasjuk.
1: Nasjuk, betul.
2: Panas sejuk. Oke.
1: Bukan nasi jeruk ya?
2: Bukan, nasjuk. Panas sejuk.
1: Panas sejuk. Mudah-mudahan lancar terus ya aktivitasnya Sobat Arif. Dan terlihat dari video yang dikirimkan ini, Sobat Arif berada di tengah jalan yang di tengah, maksudnya berada di jalan yang berada di tengah hamparan persawahan.
2: Oh, aku pikir Sobat Arif sedang ada di tengah jalan gitu.
1: Ngapain, emang Sobat? Di tengah jalan pasti.
2: Oh,
1: dengan, kan berkendara.
2: Nah, Sobat Arif dengerin Kay Radio di tengah jalan. Ngapain?
1: Tentu saja. Cuman emang aduh indah banget ini video yang dikirimin sama Sobat Arif. Ijo-ijonya mudah-mudahan lancar terus di siang hari ini. Dan juga untuk Sobat Kay dimanapun berada, kamu terus bisa berkabar bersama Alifa dan Eri ya di 08 11 378 10 29. 102.9 Kay Radio. Ini setelah yang kemarin viral ya, soal Hotman Paris.
2: Betul, wah kacau sih itu.
1: Iya, itu ternyata kacau, jadi apa ya? Ternyata keluar semua gitu sekarang. Maksudnya di infotainment pun dibahas karena anak-anaknya juga ikut speak up.
2: Oh betul, iya kemarin aku
1: terkait sempat hal-hal yang gak di konteks ini gitu.
2: Malah ini nyerempet kemana-mana.
1: Betul, jadi nyerempet kemana-mana banget ini. Mas, bener-bener.
2: Semoga, tapi hubungan di rumah semoga aman-aman aja ya.
1: Mudah-mudahan aman lah ya. Kan itu profesionalitas kali ya. Di luar terlihat seperti itu, di dalam rumah tetap makan bareng. Betul. Tetap ibadah bersama.
2: Jangan
1: gitu.
2: Sinis-sinis lah ke bapaknya gitu.
1: Iya sih ya, untuk anak-anak nih harus lebih legowo. Betul. Juga mungkin ya. Yeah. Dengan yang dihadapi.
2: Nah, ngomong-ngomong soal Hotman Paris ini kan, jadi baru saja Hotman Paris mengumumkan kalau beliau mundur menjadi pengacara Febri. Tapi beliau mengumumkan pengunduran dirinya itu di atas kursi roda.
1: Wah, oh iya?
2: Iya.
1: Apakah ini gimmick? Nggak boleh gitu. Negatif thinking banget. Kira-kira
2: tadi udah mendoakan orang sehat-sehat, terus ada orang sakit, ini gimmick.
1: Gak boleh kayak gitu ya Sobat. Kayak, kita akan simak selengkapnya, kira-kira kenapa, apa yang menjadi alasan dari Hotman Paris untuk mundur dari pengacara Febri. Berikut ini bersama Eri Alidavi.
0: Issues Update 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
2: Advokat Hotman Paris mengumumkan pengunduran diri sebagai pengacara ex-Jampitsus Febri.

Adriansyah di RS Medistra sambil duduk di atas kursi roda pada Kamis 23 Juli 2026. Pengumuman itu disampaikan Hotman setelah sempat mendapat perawatan di rumah sakit tersebut terkait saraf kejepit yang dideritanya. Hotman mengaku dirinya juga diberikan painkiller atau pereda nyeri dari dokter sebelum mengumumkan mundur. Di momen itu, Hotman juga sempat menunjukkan sebuah tongkat yang digunakan untuk membantu dirinya berjalan. Hotman mengaku mengalami saraf kejepit atau hernia nukleus pulposus atau HNP, tepatnya di bagian pinggang bawah. Atas kondisi kesehatannya itu, Hotman akhirnya memutuskan untuk mundur sebagai pengacara Febri. Keputusan itu sudah disampaikan Hotman kepada Febri 2 hari yang lalu. Beralih ke informasi selanjutnya, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menjelaskan kelanjutan keterlibatan unsur TNI dan Polri dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Sudaryono tidak menjawab secara gamblang apakah TNI dan Polri akan terus dilibatkan. Namun, ia mengisyaratkan saat menyampaikan keterangan di kantor BGN di Jakarta Pusat pada Rabu 22 Juli 2026 bahwa seluruh pihak dapat berperan selama keterlibatan tersebut bertujuan memastikan program berjalan secara baik. Ia mengatakan keterlibatan tersebut dilakukan karena Kementerian Pertanian tidak memiliki anggaran untuk membiayai proses distribusi 70.000 pompa pertanian. Sudaryono lalu mengaku pernah mendapat pertanyaan dari mahasiswa mengenai alasan Kementerian Pertanian melibatkan TNI dan Polri dalam pembagian pompa tersebut. Ia kemudian menjawab dengan menawarkan agar pembagian pompa dilakukan oleh mahasiswa tanpa bayaran. Menurut Sudaryono, mahasiswa tersebut tidak bersedia menjalankan tugas tanpa bayaran. Politikus Partai Gerindra itu kembali menegaskan tujuan keterlibatan TNI dan Polri dalam MBG agar seluruh pihak dapat dilibatkan demi membantu program berjalan sesuai tujuan. Demikian dua informasi dari Newsroom. Kembali ke studio.

0: Gay Perspective bersama Alifa Nurfauzan.
1: Ada berita informasi terbaru Sobat K dari Sobat Gugun Black yang dikabarkan di tadi pas waktu Alifa pas banget ngeplay lagunya Marion Jola. Masuklah WhatsAppnya Sobat Gugun Black. Soal informasi terbaru untuk kamu yang mau ke arah Banyuwangi atau ke Jember di Sumber Jati, Sobat K, lagi ada pengaspalan dan diberlakukan sistem buka tutup di sana, Sobat K. Sekali lagi untuk kamu yang akan mengarah ke Jember ataupun ke Banyuwangi, tepatnya di Sumber Jati, Sobat K, ini lagi ada pengaspalan. Ada tindakan pengaspalan di sana dan diberlakukan sistem arus lalu lintas buka tutup. Jadi untuk kamu yang mungkin sekarang berada dalam antrian kepadatan di sana, harap untuk bersabar terlebih dahulu ya, karena memang harus bergantian ya Sobat Gugun ya. Mudah-mudahan lancar, setelah ini tidak ada halangan-halangan lagi dan mudah-mudahan aman terus sampai tujuan ya Sobat Gugun Black. Dan kalau dari kondisi cuacanya di sekitar Sumber Jati ini terlihat lebih cerah ya daripada kawasan Keridio. Karena di Keridio udah agak mendung dan anginnya sudah agak mulai kerasa. Tapi kalau di sekitar Sumber Jati dari video yang dikirimkan oleh Sobat Gugun, ini kondisinya cerah sekali, mataharinya masih terang dan juga langitnya masih bersih. Masih cerah banget maksud Alifa, awannya masih putih juga. Mudah-mudahan setelah ini lancar terus ya aktivitasnya Sobat Gugun Black, dan terus bisa berkabar di WhatsApp kita di 08 11 378 10 29.

0: program jaring radio sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Nurul Hidayah. Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia Muhammad Kodari meluncurkan radio komunitas koperasi desa dan kelurahan Merah Putih KDKMP yang diinisiasi oleh Asosiasi KDKMP di Banyuwangi. Ketua Asosiasi KDKMP Banyuwangi Imam Maskun mengatakan radio Merah Putih dirancang sebagai ruang pelayanan dan komunikasi antara KDKMP dengan masyarakat. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Banyuwangi Suratno menambahkan dari 217 desa dan kelurahan di Banyuwangi, saat ini sudah ada 17 KDKMP yang telah beroperasi. 136 tengah proses dibangun dan telah memiliki akte pendirian, serta 61 KDKMP yang pembangunannya sudah mencapai 100%.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo sore ini membawa kabar. Otoritas Jasa Keuangan OJK Jember yang mewilayahi kawasan Sekar Kijang, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, Jember, dan Lumajang mendukung program Forsa UMKM Pemkab Situbondo. Kepala OJK Jember Aris Budiman mengaku OJK akan memberikan kemudahan akses pinjaman modal usaha melalui perbankan, yakni Bank Jatim dan BTN sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku UMKM di Situbondo. Selama ini kawan, ribuan pelaku usaha kecil dan menengah mengeluhkan sulitnya mengakses pinjaman modal usaha melalui program Forsa UMKM karena terkendala sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Menurut Aris Budiman, para pelaku UMKM ini perlu dibekali dengan literasi agar memahami cara meningkatkan kapasitas usaha, mengelola keuangan secara bijak, dan mengelola bisnis secara sehat.
3: Saya Axel Tidar Sakti Batu membawa kabar, pajak hotel dan hiburan Kota Batu turun 1,2 miliar rupiah, wisata tetap ramai. Pendapatan pajak hotel dan hiburan di Kota Batu mengalami penurunan sekitar 1,2 miliar rupiah dibandingkan periode sebelumnya. Meskipun demikian, Badan Pendapatan Daerah memastikan kondisi tersebut bukan disebabkan oleh turunnya jumlah wisatawan, dan Bapenda menjelaskan penurunan dipengaruhi oleh perubahan pola belanja wisatawan, efisiensi pelaku usaha, serta adanya sejumlah kebijakan perpajakan. Aktivitas pariwisata di Kota Batu sendiri masih tergolong ramai, terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Pemerintah Kota Batu tetap optimis target penerimaan pajak daerah dapat tercapai dengan terus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
4: Kembali dari Solo kawan, Renata Radio mengabarkan, Dishub Solo menyiapkan penyesuaian rute perjalanan angkutan barang bertonase besar yang melintas maupun melakukan bongkar muat barang di wilayah Kota Solo. Langkah ini diambil untuk mengurangi potensi kemacetan dan menjaga infrastruktur jalan kawasan perkotaan, termasuk pengoperasian sejumlah flyover yang melarang perlintasan kendaraan berat maupun bus AKAP dan AKDP berukuran besar. Tantangan utama lalu lintas kendaraan barang saat ini terletak pada pergerakan dari arah selatan menuju barat, serta dari timur menuju selatan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat Arif masih bergabung bersama kita ya, Sobat K di K Perspektif siang hari ini jam 14.41 ya. Di K Radio nampak semakin jelas mendungnya. Tapi untuk mataharinya tuh kayak udah mulai sembunyi-sembunyi gitu loh Sobat K, di awan-awannya gitulah. Jadi kayak bentuk siluet-siluet gitu, cuman tetap awannya warna abu-abu. Mudah-mudahan aman sih ya untuk kawasan K Radio. Dan tadi Sobat Arif menanyakan untuk di Mastrip Sobat K, saat ini apakah sudah normal kembali karena tadi ada truk trouble. Nah di Mastrip ini tadi Alifa lewat jam 1:30 itu udah aman kok Sobat Arif. Mudah-mudahan lancar ya setelah ini melintas di Mastrip, aman, gak ada hambatan sama sekali. Cuman biasanya sih di Mastrip itu kendalanya ya padat itu tadi ya, padat, dan juga di perempatan Jetos itu yang agak challenging emang. Tapi mudah-mudahan lancar terus ya aktivitasnya hari ini Sobat Arif. Kemudian ditanyakan juga oleh Sobat Arif, Sobat K, untuk di Jalan Kalimantan. Untuk kamu Sobat yang tadi melintas di Jalan Kalimantan, sekarang nih maksudnya terbaru nih update informasi terbarunya, bisa dikabarkan mungkin update-nya, karena tadi di jam 10.47 ini pemaparasan dilakukan di depan salah satu gedung di sana Sobat K. Alifa cek ulang ya. Kalau Alifa lihat dari kendaraannya sih tadi kendaraan PUPR, cuman kalau di depan titik gedungnya tadi pas di depan KPU ya, di depan KPU nampaknya, sebelahnya Sutarjo itu Sobat K. Nah ini tadi di jam 10.47, tapi kalau sekarang gimana kondisinya Sobat K? Apakah masih dilakukan pemaprasan di kawasan tersebut? Bisa kamu kabarkan ya. Biasanya bergeser sih Sobat, kalau memang masih ada di sepanjang Jalan Kalimantan juga bisa kamu kabarkan di WhatsApp ya, di 0811-378-1029. Dan juga untuk Sobat Mami Cun, mudah-mudahan lancar ya aktivitas hari ini ya Sobat Mami dimanapun berada. Mudah-mudahan lancar terus aktivitasnya hari ini. Mudah-mudahan bisa senantiasa sehat selalu, karena besok bakalan ada event nih di Jember nih Sobat kayak 24, 25, 26 tiga hari nih eventnya. Ada JFC, Jember Fashion Carnival. Cuman biasanya yang paling rame di tanggal 26-nya sih ya, karena Grand JFC dan juga artis-artisnya juga lumayan ya Sobat K tahun ini yang datang. Ini nanti akan Alifa spill juga kira-kira bagaimana jadwalnya dan juga bintang tamu, bintang tamunya yang datang siapa aja, nanti akan Alifa spill juga. Tapi untuk kamu yang mungkin sudah mengamankan tiket untuk 3 hari JFC ini bisa dikabarkan juga ya update-nya di 0811-378-1029. Sekaligus yang udah punya rencana mau nonton di mana, bisa dikabarkan juga titik-titik strategis untuk nonton ya di WhatsApp kita seperti biasa.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di Gay Radio.
1: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
2: Masih bersama Sobat Gugun ya, Sobat Kay. Ini tadi Sobat Gugun kan mengabarkan tuh di jam 14.25 kalau di arah di Sumberjati tepatnya, yang mau ke arah Banyuwangi maupun arah ke Jember, di sana lagi ada kegiatan pengaspalan Sobat Kay, dan akhirnya diberlakukan sistem buka tutup. Nah, ini update setelah Sobat Gugun berhasil melewati ya. Berhasil melewati titik buka tutupnya di kawasan Sumberjati, dan ternyata cukup panjang antrian kendaraannya dari arah timur maupun arah barat Sobat K. Ini dikabarkan oleh Sobat Gugun ya, apalagi juga kondisi jalan yang diaspal. Apalagi kondisi jalan yang diaspal ini masih berpasir dan berdebu di kondisi siang menjelang sore hari ini seperti ini ya. Ini juga butuh concern tersendiri untuk mempersiapkan masker dan helm khususnya bagi pengendara roda 2. Karena kalau enggak, wah ini kelilipan nih pasti nih. Kalau Alifa udah enggak bisa nih. Harus ada pelindung supaya kelilipan. Soalnya kadang pakai helm aja kelilipan Sobat Kay. Ada gak di antara kamu yang juga nasibnya sama kayak Alifa, yang gampang banget kelilipan? Bisa share juga. Dan ini tidak hanya dari satu arah aja ya Sobat Gugun ya, gak hanya dari arah Jember maupun dari arah Banyuwangi, tapi keduanya sama panjang juga dari arah timur dan arah barat Sobat K. Apalagi kalau kata Sobat Gugun ya, jam sore juga pasti tambah panjang Sobat, karena konvoy truk tebu biasanya sama truk kayu juga. Jadi barengan ya Sobat Gugun ya, kalau perjalanannya dimulai sore berarti barengan juga sama truk tebu dan truk kayu di kawasan tersebut. Jadi kemungkinan besar ini juga akan semakin panjang semakin sore untuk kondisi antriannya. Terima kasih update-nya Sobat Gugun. Mudah-mudahan lancar terus setelah ini. Mudah-mudahan tidak ada buka tutup jalur lagi ya, sehingga bisa cepat sampai tujuan sesuai dengan waktu yang ditargetkan. Sementara untuk kamu Sobat Kay yang akan melintas di Sumberjati ya, yang akan melintas ke titik Sumberjati, diharap untuk mempersiapkan masker dan helm kamu, khususnya untuk pengendara roda 2. Kalau pengendara roda 4 mungkin tinggal tutup kaca aja, aman ya Sobat Gugun ya. Tapi kalau untuk pengendara roda 2 ini harus ada concern tersendiri, jangan sampai lupa helmnya karena waduh ini debunya ngebul Sobat Kay. Terima kasih banyak update-nya Sobat Gugun, dan kita nantikan juga update informasi berikutnya dari kamu Sobat Kay dimanapun berada seperti biasa di WhatsApp ya, 08 11 378 10 29.
3: Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keredio Jembar.

0: Cuacanya makin agak bikin ragu ya.
1: Ini kalau kata orang Italia ya,
0: yeah.
1: Cuaca ini itu namanya ondem.
0: Yes. Italia bagian Jember Selatan ya.
1: Italia bagian.
0: Ya. Kok Jember Selatan, Jember Utara, Utara dan Timur ya. Ini ondem bener sih. Ini.
1: Soalnya kan ondem itu diambil dari serapan bahasa Prancis ya.
0: Iya. Yeah.
1: Ondem itu
0: gimana
1: berarti
0: itu?
1: Situasi di mana cuaca mempengaruhi tingkat pencahayaan di suatu tempat.
0: Nah, betul. Jadi kalau misalnya kondisinya makin gelap, wah makin ondem nih.
1: Betul, makin ondem
0: kayak
1: nih.
0: Gitu.
1: Langitnya berarti menutupi sinar matahari yang seharusnya sampai ke permukaan,
0: permukaan tanah. Karena kalau misalnya kita bilang mendung, mendung itu kan kayak pertanda hujan
1: nah,
0: ya. Tapi ini mendung, kayak bukan pertanda hujan nah, gitu.
1: Bukan berarti hujan.
0: Bukan berarti hujan.
1: Bisa saja rain.
0: Bisa saja, tapi yeah, kan belum tentu. Kemarin
1: belum tentu
0: tidak
1: hujan.
0: Ada.
1: Yeah.
0: Kalau katanya Bang Roshid kemarin pakai bahasa Jerman, risi-risi tapati raja.
1: Risi-risi tapati raja. Itu artinya duduk sama rata, berdiri tanpa raja.
0: Oh, tidak.
1: Oh, bukan. Oh, kukira itu.
0: Dan juga untuk sore hari ini ya, ini kita akan masih update bersama Eri, Sobat K. Kemarin kan kita baru update juga nih, Alifa juga inget kemarin ngabarkan soal KBS,
1: nah,
0: Kebun Binatang
1: iya,
0: Surabaya.
1: Iya. Ada ini ya, tersandung kasus.
0: Iya, karena kan selama beberapa tahun ini memang waktu itu berkali-kali banyak masyarakat yang komplain juga. Ya bukan komplain sih, cuman ya menyampaikan aja unek-uneknya kalau kok hewannya kayak kurus-kurus ya,
1: iya,
0: kayak gitu. Kok gak nambah ya satuannya ya, kayak gitu. Padahal pengunjungnya rame terus.
1: Nah, makanya kan kalau emang kebun binatang itu, ya harapannya kan memang manajemen kebun binatang itu dapat ini ya, merawat dengan baik ya hewan-hewan yang jadi satwa peliharaan di kebun binatang. Tapi kalau seumpamanya emang nggak mampu untuk merawat dengan baik, ya rawat aja semut gitu.
0: Iya, kan nyamuk. Jadi kalau misalnya, iya apalagi kalau merawat nyamuk ya. Jadi kalau misalnya dia butuh makanan,
1: tinggal
0: kasih aja tangan
1: iya,
0: kamu Sobat
1: iya, Ki. Makanya itulah.
0: Kali ini kita akan simak update selengkapnya ya. Kira-kira gimana update soal KBS bersama Eri Alidavi berikut ini.
2: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengklaim kondisi kesehatan satwa di Kebun Binatang Surabaya atau KBS berangsur membaik. Ia memastikan tak ada lagi kasus kematian hewan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Klaim itu disampaikan di tengah proses hukum kasus dugaan korupsi keuangan PD Taman Satwa KBS senilai 10,2 miliar rupiah yang menjerat mantan Direktur Utama PDTS KBS 2016-2024 Khoirul Anwar. Eri mengatakan di Balai Kota Surabaya pada Rabu 22 Juli 2026 bahwa dirinya mengakui kasus korupsi anggaran perusahaan yang dilakukan oleh Khoirul Anwar sempat berdampak ke kesehatan satwa dengan kasus kematian hewan terakhir kali terjadi pada tahun 2023. Namun, Eri memastikan tidak ada satwa yang mengalami masalah kesehatan atau kematian akibat dampak dugaan korupsi oleh Khoirul Anwar tersebut sejak 2024. Eri menyatakan, kasus ini bermula dari temuan selisih signifikan antara catatan neraca keuangan KBS dan kondisi kas real, yang bahkan sudah terjadi sejak era Wali Kota Tri Risma Haridi hingga masa kepemimpinannya saat ini. Keuangan KBS kemudian diaudit oleh tim independen di luar pilihan internal KBS, berbeda dari mekanisme audit tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, Kepala Seksi Humas KBS, Lintang Ratri Sunarwidi, mengatakan pihaknya telah mengubah standar perawatan satwa sejak beralih status menjadi perusahaan umum daerah atau Perumda pada Februari 2026 lalu, berbeda dari kepengurusan sebelumnya. Beralih ke informasi selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan nota keberatan atau eksepsi Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa selaku terdakwa kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada sidang pembacaan amar putusan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis

0: 23 Juli 2026. Hakim menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum atas nama terdakwa Tifauziah Tiasuma tidak cermat sehingga batal demi hukum. Dengan begitu, pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan ke tahap pembuktian di persidangan. Demikian dua informasi dari Newsroom. Kembali ke studio. 102.9
1: K Radio. Kalau kata Sobat Yuken ya, Eri ya, setan aja gede-gedek sama kelakuan manusia. Iya,
2: makanya, setan aja kan gak mungkin kepikiran ini hewan mau aku iniin, mau aku
1: ngurangin uangnya,
2: ya kan gak kepikiran.
1: Ya udah makan-makan aja gitu kan. Aja. Kenapa
2: sama-sama
1: harus
2: hidup, bos.
1: Betul, sama-sama ini makhluk hidup. Tuh. Kenapa harus dikurang-kurangin gitu ya? Ini nih yang masuk komedi juga nih, setan aja gede-gedek. Jadi kalau misalnya nanti udah sampai di pintu akhirat nih ya, terus si
2: setannya gedek-gedek dulu gitu.
1: Iya, gedek-gedek dulu. Jadi si yang pelaku ini ditanyakan tuh sama malaikat, kenapa kamu ngelakuin ini? Oh bukan, ini saya digoda setan. Setannya bukan dia sendiri.
2: Dia sendiri setannya. Kenapa harus saya yang jadi korban?

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Kay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kay Perspektif Sobat Kay, di sore hari ini kita sudah dapat update informasi terbaru dari Satlantas Polres Jember terkait dengan kegiatan JFC ya, yang akan mulai dilaksanakan besok tanggal 24 Juli 2026, 25 sampai 26 Juli 2026 Sobat Kay. Ini juga berhubungan dengan penutupan jalan ya, rekayasa arus lalu lintas yang akan dilakukan selama diberlangsungkannya event JFC ini Sobat K. Dan khusus untuk hari Jumat dan Sabtu ya, tanggal 24 dan 25 Juli, ini momentumnya ada event Waci. Oh, Wacinya di tanggal 25 Sobat K. Di tanggal 24-nya dia ada World Kids Carnival. Sekali lagi Alifa ulangin ya, di tanggal 24-nya ada World Kids Carnival dan Pets Carnival. Mulai jam 11.30 waktu Indonesia Barat sampai selesai Sobat Kay di tanggal 24. Kemudian di tanggal 25 ini ada Waci Showtime and Artware Showtime Sobat Kay. Ini acaranya mulai jam 11.30 juga dan juga jam 19.00 sampai selesai. Kalau untuk arus lalu lintasnya Sobat Kay, seperti biasa ya, untuk besok ini akan dilakukan penutupan arus lalu lintas untuk jalurnya itu mulai dari KCM atau Kota Cinema Mall Sobat Kay, untuk penutupan untuk jalan yang ditutupnya. Jadi seperti biasa ya, startnya di alun-alun, nanti finishnya di Kota Cinema Mall. Jadi untuk kamu yang akan mengarah ke sana, ini harap untuk dihindari kawasan tersebut ya, karena sepanjang Jalan Sultan Agung sampai Kota Cinema Mall ini pasti akan terhalang dengan JFC ya Sobat K. Jadi tetap harus hati-hati dan waspada, dan sampai ketemu besok kita masih akan berkabar untuk update informasi ini, dan nanti akan kita perbarui terus informasinya ya untuk JFC Sobat K. Adakah yang mungkin sudah mempersiapkan tiket, udah mengamankan tiket, atau mungkin sudah mempersiapkan kira-kira menonton di mana, bisa di-share juga di 08 11 378 10 29.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut? Sih.
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit Miu.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat Arif masih bergabung bersama kita ya, dan di jam 15.48 tadi mengabarkan update informasi terbaru di Jalan Imam Bonjol, di mana memang terjadi kepadatan dan antrian yang cukup panjang untuk traffic light-nya ya, karena di sana memang pas pertigaan ya, Sobat Arif, perempatan Semu sih sebenarnya. Di sana Sobat K kondisinya cukup padat, dan juga kondisi kendaraannya juga didominasi ya, sebenarnya sama sih ya, antara kendaraan roda 2 dan roda 4. Jadi sama-sama mendominasi di kawasan Jalan Imam Bonjol. Jadi harap untuk tetap hati-hati, waspada, dan tentunya bersabar ya Sobat K. Dan nampaknya kepadatan ini besok di titik-titik tertentu akan juga semakin bertambah nampaknya, karena kan akan dilaksanakan juga event tahunan Jember, yaitu JFC Sobat K. Untuk kamu juga yang mungkin sudah mengamankan tiket, bisa share juga Sobat K. Dan tadi Alifa lihat postingan threadnya Andin, katanya weekend ini dia bakalan perform di Jember, tapi entah ya bakalan perform di JFC atau mungkin di event lain atau di JFC-nya di pas hari apa, Alifa juga kurang paham. Mudah-mudahan nanti kita bakalan dapat spill-spillan lagi lebih banyak soal siapa saja kiranya artis-artis yang bakalan datang ke JFC besok, Sobat K.
0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
2: Persefera Bahaswa. Bersasa Tres Narkoba Polrestabes Medan menggagalkan penyelundupan 24 kg sabu yang akan dibawa dari Aceh menuju Jakarta. Penangkapan berlangsung dramatis setelah polisi terlibat aksi kejar-kejaran sejauh 12 km.
3: Terus.
2: Aksi kejar-kejaran terjadi di Tol Trans Sumatera Kabupaten Asahan setelah pelaku menyadari dibuntuti oleh petugas. Target sempat menghilang dari pantauan setelah pelaku memacu mobil dengan kecepatan lebih dari 150 km per jam. Pelaku kemudian meninggalkan kendaraannya di sekitar gerbang Tol Asahan dan berusaha untuk melarikan diri ke area perkebunan sawit. Pengejaran berlanjut dan sempat diwarnai tembakan peringatan. Polisi akhirnya berhasil menangkap tersangka saat bersembunyi di sebuah sungai kecil di perkebunan sawit.
4: Tim melakukan pengejaran di area tol Kisaran sekitar 10 sampai 12 km dan berakhir di exit tol ini. Karena barang itu akan dari Aceh akan dibawa ke Jakarta, berada di exit tol Kisaran, yang bersangkutan menggunakan modus dengan mengelabui seluruh barang-barang haram ini disimpan di dalam dashboard ataupun ditanam di dalam bodi mobil.
2: Beralih informasi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengingatkan aplikator ojek online untuk mentaati skema pembagian hasil dengan mitra. Hal itu disampaikan Mensesnek usai melakukan pertemuan dengan pimpinan DPR RI. Dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko, agenda utama pertemuan membahas penyempurnaan Perpres Perlindungan Pengemudi, termasuk pemberlakuan skema pembagian tarif 92% untuk mitra dan 8% untuk aplikator. Aturan ini seharusnya sudah mulai diterapkan sejak 1 Juli 2026 lalu. Namun Prasetyo Hadi mengakui masih terdapat sejumlah perusahaan aplikasi yang belum menjalankan kebijakan tersebut secara konsisten. Pemerintah dan DPR juga menampung aspirasi dari koalisi OJOL guna mengevaluasi realisasi lapangan dan kedisiplinan pihak aplikator. Proses penyempurnaan rancangan Perpres ini ditargetkan selesai pada minggu depan agar bisa segera diterapkan.
5: Yang saya katakan tadi manipulasinya terjadi di mana-mana.
6: Yang penting perintah dari Presiden mengenai pembagian tarif 92% dan 8% secara real di lapangan sudah diterapkan. Jadi teman-teman Koalisi Ojol Nasional tadi juga menyampaikan bahwa per 1 Juli itu sudah diterapkan. Meskipun memang ada beberapa teman-teman aplikator yang perlu kita tertibkan kedisiplinannya. Itu salah satu yang tadi disampaikan itu. Berkenaan dengan masalah perpresnya, tadi sudah sampaikan Pak Dasko, sedikit lagi mau kita sempurnakan karena kita masih perlu ada satu kali pertemuan lagi dengan teman-teman asosiasi ojol. Ini sudah sampaikan sudah berlaku selama ini meskipun belum ada perpresnya. Tapi masih ada beberapa yang realisasi di lapangan itu perlu diperbaiki, perlu disempurnakan, itulah yang tadi disampaikan kepada kami sebagai bahan untuk penyempurnaan isi perpresnya.
2: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko menyebut penyempurnaan peraturan Presiden tentang ojek online sudah hampir rampung. Pembahasan perpres ini akan kembali dilakukan pada minggu depan untuk proses finalisasi.
3: Hari ini kami kembali mengadakan rapat koordinasi untuk menyempurnakan perpres tentang ojol yang alhamdulillah sedikit lagi sudah final. Nah, tadi kami sudah sepakat bahwa tim akan bertemu sekali lagi untuk kemudian finalisasi. Demikian.
7: Salah satu perpresnya dibahasnya terkait apa, Pak?
3: Ya, tadi kita sudah juga mendengar dari Koalisi Ojol Nasional menerima masukan dari mereka tentang bagaimana tarif yang selama ini dari pemberlakuan kemudian 9.28% itu berjalan dan evaluasinya demikian.
2: Demikianlah headline news untuk saat ini. Program Metro hari ini akan segera hadir untuk Anda, diantaranya dengan informasi tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi satu jenazah diduga kuat merupakan penumpang KM Nurul Salsa.

K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Selamat sore, Sobat Alifan.
1: Silakan informasi selengkapnya dari Bundaran DPRD Jember.
0: Selamat sore, Sobat G. Dengan Eri Alidavi, akan mengabarkan informasi arus lalu lintas dari Bundaran DPRD. Berdasarkan pengamatan saya, situasi arus lalu lintas pada Bundaran DPRD mulai terjadi sedikit ada peningkatan volume kendaraan, mengingat pada jam 16:20 waktu Indonesia Barat ini sudah memasuki jam pulang kantor. Situasi arus lalu lintas didominasi oleh pengendara kendaraan roda 2 dan roda 4 yang bergerak dari atau menuju arah Jalan Jawa, Jalan Kalimantan, Jalan Sumatera, maupun arah Jembatan Semanggi. Mengingatkan untuk Sobat K untuk lebih berhati-hati saat berkendara dan gunakan alat-alat keselamatan berkendara seperti helm bagi pengendara kendaraan roda 2 dan sabuk pengaman bagi pengendara kendaraan roda 4. Sekian kabar lalu lintas dari Bundaran DPRD. Saya Eri Abdi, kembali ke studio.
1: Terima kasih update-nya Eri. Kita nantikan update dari informasi dari titik berikutnya ya. Untuk kamu juga Sobat K, lagi di mana sore hari ini, bisa kamu kabarkan juga update informasi terbaru. Kira-kira gimana kondisinya? Oh iya, yang lagi ada di alun-alun nih Sobat K. Adakah kegiatan GR yang sedang berlangsung? Bisa kali ya di spill juga di 08 11 378 1029.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai.

0: Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
1: Hehe, iya, sorry ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Halo pecinta Indomie, kabar yang ditunggu akhirnya datang. Indomie goreng cabai hijau kini kembali hadir dengan cita rasa nostalgia yang dibuat dari cabai hijau asli. Rasanya lebih pedas, lebih gurih, dan sekarang tersedia dengan kemasan reguler maupun jumbo di seluruh Indonesia. Nah, khusus tanggal 24 sampai 26 Juli 2026, mulai pukul 7 pagi hingga 9 malam, jangan lewatkan keseruannya di booth Indomie Cabai Ijo GFC 2026 di Alun-Alun Jember. Kamu bisa menikmati semangkuk Indomie Cabai Ijo hanya Rp10.000 saja. Sudah lengkap dengan topping ayam suwir, telur, plus minuman. Mantap kan? Belum cukup, ada juga promo bundling spesial. Cukup Rp15.000 bisa bawa pulang 6 bungkus mix flavor reguler atau pilih 6 bungkus Indomie mix flavor jumbo hanya Rp20.000. Setiap pembelian bundling Indomie langsung mendapatkan tas cantik. Yuk ajak keluarga, teman, dan orang tersayang untuk merasakan sensasi pedas gurih yang bikin nagih. Catat tanggalnya dan datang ke booth Indomie Cabai Ijo di GFC 2026 di Alun-Alun Jember. Mulai 24 sampai 26 Juli 2026 jam 7 pagi sampai 9 malam. Indomie Cabai Ijo dibuat dengan cabai hijau asli, lebih pedas, lebih gurih.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kali ini Sobat Gay, Erya Lidavi sudah sampai di titik kedua. Kita akan simak update informasi selengkapnya berikut ini bersama Erya Lidavi.
2: Traffic Report 102,9 FM Gay Radio, Sound of Knowledge.
1: Halo, selamat sore kembali Sobat Erya Lidavi.
3: Selamat sore, Sobat Alifa.
1: Silakan update informasi terbarunya di titik mana nih sore hari ini?
3: Selamat sore, Sobat K. Saya Erya Lidavi akan mengabarkan informasi arus lalu lintas dan simpang 3 Perhutani. Dan saya, situasi arus lalu lintas pada simpang 3 Perhutani terpantau ramai lancar. Tidak ada kepadatan yang cukup berarti pada persimpangan jalan ini. Arus lalu lintas didominasi oleh pengendara kendaraan roda 2 dan 4 yang bergerak dari atau menuju arah Jalan Letjen Esparman, Jalan Letjen Panjaitan, maupun Jalan Karimata. Kondisi cuaca di persimpangan ini terpantau cerah. Mengingatkan untuk Sobat K agar lebih berhati-hati saat berkendara dan gunakan alat-alat keselamatan berkendara. Sekian kabar lalu lintas dari simpang 3 Perhutani. Saya Erya Lidavi, kembali ke studio.
1: Terima kasih update-nya, Erya Lidavi. Hati-hati di jalan ya. Sampai ketemu di studio untuk kita akan berkabar kembali dengan Sobat K mengenai update-update informasi terbaru dalam issues update seperti biasa. Sobat K, untuk kamu juga, sore hari ini sudah sampai mana? Adakah yang juga tadi melintas di sekitar simpang 3 Perhutani? Bisa juga kamu pap update-nya seperti apa ya, atau mungkin sudah di titik-titik lain Sobat K di sore hari ini. Bisa langsung aja berkabar seperti biasa di 08 11 378 10 29.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat Gay, terkait dengan penanganan krisis air bersih ya beberapa waktu lalu yang terjadi, bahkan mungkin sampai hari ini di Kecamatan Pakusari, Sobat Gay, memang tidak menyeluruh tapi hanya di satu dusun aja. Cuman kan ini bisa dibilang tahunan ya, setiap tiba musim kemarau maka tiba juga kekeringan di kawasan tersebut, Sobat Kay. Terkait dengan hal tersebut juga akan ada solusi tersendiri yang akan ditawarkan oleh Bupati Fawaid, di mana tidak boleh berhenti pada distribusi bantuan air bersih setiap musim kemarau. Pemkab Jember diminta segera menyiapkan solusi jangka panjang agar warga nggak terus-menerus bergantung pada kiriman tangki air, Sobat Kay. Berdasarkan tinjauan dari tanggal 22 Juli kemarin ya, saat meninjau penanganan kekeringan, Fawaid mengatakan pemerintah daerah sudah menjalankan langkah darurat melalui penyaluran air bersih ke wilayah terdampak, termasuk di Bunder ya, Sobat K. Dan mesti begitu, dia menilai bantuan ini hanya bersifat sementara sehingga diperlukan penyelesaian yang lebih berkelanjutan. Menurut Fawaid, Sobat, pembahasan mengenai penanganan krisis air sudah dilakukan bersama kelompok masyarakat, para kepala desa, serta camat di wilayah setempat. Dia meminta camat bersama seluruh kepala desa segera memetakan kawasan yang rawan kekeringan sebagai dasar penyusunan program jangka menengah dan jangka panjang untuk mengatasi persoalan air bersih secara permanen. Dalam kesempatan yang sama, Sobat K, Fawaid juga menyoroti sejumlah persoalan pelayanan dasar, mulai dari AKI, AKB, stunting, hingga akses layanan kesehatan. Dan dia memastikan program berobat gratis bagi masyarakat sudah berjalan.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.

Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Selamat sore Sobat J, ini mengabarkan dari alun-alun. Ini harap untuk dihindari Sobat K karena macet parah di kawasan lingkar alun-alun. Nah ini yang sesuai dengan prediksi Alifa tadi ya Sobat K, karena besok udah JFC-nya udah mulai, besok mulai tanggal 24 ya. Besok itu ada Kids World Kids Carnival dan Pet Carnival Sobat K. Jadi mulai jam 11.30, tapi sore hari ini biasanya sudah mulai rame karena pastinya sudah mulai banyak persiapan GR ya yang dilakukan, atau mungkin juga persiapan tenan-tenan yang bakalan ngisi di sekitar alun-alun. Jadi pasti akan lebih ramai dan juga kondisi lalu lintas juga akan lebih padat seperti yang sudah disampaikan oleh Sobat J dan juga Sobat Re itu mengabarkan hal yang sama. Alun-alun macet Sobat K. Ini dari arah yang sama juga ya. Sobat J terbaca dari ini sudah berada di sekitar depan kantor pos ya untuk Sobat J, dan juga kalau Sobat Reto ini sudah dari arah Jalan Sultan Agung, ini masuk ke lingkar alun-alun. Wah udah tuh ramenya luar biasa, padatnya luar biasa Sobat K. Jadi untuk kamu yang akan melintas ke arah alun-alun ini, nampaknya bisa untuk cari jalan alternatif yang terdekat dengan tempat kamu ya. Apalagi untuk kamu yang mungkin masih berada di Jalan Sultan Agung, mungkin bisa belok di Pasar Tanjung atau mungkin belok di arah Polres ya. Kemudian juga motong di dari situ mungkin ke arah Polres. Kemudian juga depan Hardis ya tepatnya. Kemudian bisa sebelum itu, sebelum jembatan Jompo, kamu belok kiri lewat Gebang deh. Kayaknya itu bakalan lebih aman daripada kamu lewat titik tetnya alun-alun, karena sore hari ini kondisinya padat banget Sobat K. Dikabarkan oleh Sobat J dan juga Sobat Reto. Kalau kata Sobat Reto malah Sobat J maksud Alifa, kata Sobat J malah macetnya parah nih. Hindari jalan lingkar alun-alun Sobat K. Jadi harap untuk tetap hati-hati dan waspada. Sekali lagi untuk kamu yang melintas di lingkar alun-alun Kota Jember di sore hari ini Sobat K, di waktu senja ya menjelang maghrib, masih kurang 20 menit lagi, maghribnya 17.26 ya. Mudah-mudahan tetap aman perjalanan kamu. Setelah ini mudah-mudahan Sobat J dan Sobat Reto bisa segera terbebas dari kepadatan di sekitar lingkar alun-alun. Tapi untuk kamu Sobat K mungkin dari POV lain, bisa dikabarkan juga update-nya untuk yang di sekitar arah ke Jalan Turnojoyo, gimana kondisinya Sobat K? Di tepatnya depan deretan bank ya, deretan Bank Mandiri, Bank Jatim, Bank BTN, itu gimana di kawasan tersebut? Biasanya kalau di lingkar Jalan Sultan Agung, kemudian Pizza Hut ini udah rame, Jember Nusantara rame, di situ juga rame tuh, di jajaran bank-bank itu ya, jajaran perbankan itu juga biasanya rame juga. Bisa dikabarkan update-nya sore hari ini ya Sobatnya, seperti biasa di WhatsApp kita 08 11 378 10 29. Terima kasih update-nya Sobat J dan Sobat Reto. Hati-hati di jalan dan mudah-mudahan lancar setelah ini, gak ada halangan-halangan lagi ya Sobat.
2: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
2: Dek, orderannya udah bisa diambil nih, yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
3: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
2: Iya, maaf ya.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio. K-Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Soal layanan home care, Sobat K, yang memang sudah gaung kali ini, Sobat, untuk dieksekusi. Ini kemarin juga kita sudah update, kita simak bersama kalau udah ada salah satu percetakan offset yang udah mempersiapkan mobilnya untuk di-brand dengan branding-branding home care, Sobat K. Berarti memang udah persiapannya ya udah tinggal eksekusi aja lah ya istilahnya ya, Sobat K. Tinggal nanti udah fix datanya, tinggal berangkat aja, Sobat K. Dan kabarnya di Jember ini sudah ada 100 ribu keluarga miskin yang akan punya dokter keluarga. Luar biasa nggak deh, Sobat K. Kita akan simak selengkapnya ya berikut ini dalam Hot News.
2: Hot News.

0: Kabupaten Jember segera meluncurkan layanan home care untuk menghadirkan dokter keluarga yang menyasar antara 50 hingga 100 ribu kepala keluarga tidak mampu. Program yang menjadi salah satu prioritas Bupati Jember Muhammad Fawaid itu akan menghadirkan layanan kesehatan langsung ke rumah warga sehingga masyarakat rentan dapat memperoleh pelayanan medis tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan. Bupati Fawaid menjelaskan, program ini telah melalui tahap uji coba di sejumlah wilayah dan akan didukung sekitar 1.200 tenaga kesehatan. Menurutnya, kehadiran dokter keluarga merupakan upaya menghadirkan keadilan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu di Kabupaten Jember. Pada tahap awal, layanan home care diprioritaskan bagi lansia tunggal yang menderita sakit berkepanjangan, ibu hamil berisiko tinggi dari keluarga tidak mampu, anak penyandang stunting dan disabilitas, serta warga kurang mampu dengan penyakit kronis. Tim home care akan melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah pasien. Jika diperlukan penanganan lebih lanjut, pasien akan berkonsultasi dengan dokter umum maupun dokter spesialis melalui layanan telemedicine. Tim juga akan mengawal pemberian obat hingga proses rujukan ke puskesmas atau rumah sakit apabila dibutuhkan. Bupati optimistis, seluruh persiapan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana hampir rampung. Dengan dukungan 50 puskesmas dan sekitar 1.200 tenaga kesehatan, program ini diharapkan mampu menjangkau sedikitnya 50 hingga 100 ribu kepala keluarga tidak mampu pada tahap awal, sekaligus memastikan setiap keluarga sasaran memiliki akses terhadap layanan dokter keluarga secara berkelanjutan.
1: Kurang lebih ada ya 50 ribu sampai 100 ribu lah kakak yang akan mendapatkan pelayanan home care. Apakah itu berkembang atau gimana, lihat situasi nanti, karena memang kan di tahap awal ini kan pasti ada pro kontra, kurang atau lebihnya, perlu perbaikan dan lain sebagainya sebelum menuju kondisi yang ideal. Tapi semangatnya yang paling penting, yang paling perlu kita dukung adalah menghadirkan dokter keluarga untuk keluarga tidak mampu.

K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Hehe, iya. Sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Tidak hanya bersama Alifa, Sobat Gay, malam hari ini kamu juga akan bersama dengan
2: Eri Ali Davi di sini yang senantiasa mencoba untuk menemani Sobat Gay dan memberikan informasi tervalid, terbaru, terahai.
1: Mencoba buat Sobat Gay kok coba-coba. Kayak brand apa ya? Dan malam hari ini Sobat K, seperti biasa Eri juga sudah mempersiapkan update. Ini nampaknya juga soal yang lagi
2: hangat diperbincangkan.
1: Iya, karena kan termasuk dalam program prioritas.
2: Betul.
1: Dari Prabowo Subianto ya.
2: Betul. Jadi karena ini program prioritas, maka semua orang kan pasti menaruh perhatian lebih ya. Program-program ini
1: kira-kira seperti apa? Kita akan simak selengkapnya berikut ini dalam Issues Update.
3: Issues Update 102,9 FM Gay Radio, Sound of Knowledge.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan TNI dan Polri mendukung penuh Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau Kopdes Merah Putih. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 23 Juli 2026. Namun, Zulhas tak merinci bentuk dukungan apa yang akan diberikan oleh TNI dan Polri dalam menjalankan KDMP nanti. Ia hanya menyebut bentuk dukungan itu bermacam-macam. Zulhas juga menekankan bahwa tidak hanya TNI dan Polri yang akan mendukung program ini nantinya, melainkan seluruh kementerian dan lembaga terkait. Ia menyebut program ini melibatkan banyak pihak, mengingat nantinya fungsi KDMP adalah berperan sebagai penyalur barang subsidi dari pemerintah. Ia menargetkan pada September nanti sebanyak 25.000 KDMP sudah mulai bisa beroperasi. Zulhas pun menyebut nantinya penyaluran bansos akan dilakukan secara terpusat lewat KDMP. Beralih ke informasi selanjutnya, Kuasa Hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Rifai Kusuma Neraga, merespon putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang mengabulkan nota keberatan atau eksepsi terdakwa Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa. Rifai menghargai putusan Sela tersebut karena merupakan bagian dari koreksi atau check and balance sebuah proses hukum yang sedang berlangsung. Dia menjelaskan di PN Jakarta Timur pada Kamis 23 Juli 2026 bahwa putusan Sela tersebut hanya mengoreksi surat dakwaan jaksa penuntut umum, bukan menggugurkan perkara pidana. Dalam kesempatan ini, Rifai menyatakan kliennya yakni Jokowi sudah siap hadir dalam proses persidangan. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
4: Gay Radio, hit music, hot news.
1: Aku pikir berita soal Jokowi dan Dr. Tifa ini bakalan tenggelam loh, tapi ternyata masih muncul terus.
2: Ya, makanya ada apa ya? Karena ini kan kayak nggak tahu ya, apakah ini menjadi punya urgen yang cukup penting atau enggak ya? Tapi pada akhirnya kenapa kasus ini kayak nggak selesai-selesai gitu?
1: Iya, dan berlarut-larut lama banget. Betul. Sampai akhirnya sekarang kayak gini. Nah, cuman beberapa waktu lalu tuh ada salah satu YouTuber yang ngasih teaser kalau dia tuh lagi bahas soal, sebenarnya bukan YouTuber ya, ya YouTuber, tapi YouTubernya media gitu loh. Okay. Nah, dia tuh bahas kalau kan Dr. Tifa dan juga Roy Suryo kemarin kan emang ditangkap bersama kan. Terus akhirnya bebas kan. Nah, gak jauh dari itu Febri kena tuh Jampitsus. Kira-kira relate gak nih? Karena beberapa waktu lalu ada yang sampai merelatekan sih. Cuman entah ya, apakah emang dalam kenyataannya relate atau enggak.
2: Karena kan memang kita gak tahu ya apakah memang ini sengaja dirancang seperti ini. Adalah memang memang kita kan nggak tahu ya, kembali ke gimana kita melihat dan mencoba sebagai masyarakat mencoba untuk mencari benang merahnya kan.
1: Iya, betul. Jadi, sekali
2: ketika ada isu seperti ini, seperti apa ya, kayak setelah ini belum selesai, ini belum selesai, ada lagi kayak
1: iya betul.
2: Ini apa sih ada lagi, ada apa sebetulnya?
1: Udah gaduh kan dari awalnya, bahkan pada saat sebelum akhirnya ada penetapan Febri sebagai tersangka dan di ditetapkan sebagai tersangka itu tadi penangkapan itu, sebenarnya Prabowo Subianto sendiri itu udah mengingatkan untuk jangan dulu dijadikan tersangka, nanti gaduh seperti itu. Tapi ternyata kemarin udah sempat dijadikan tersangka dan ya memang buktinya gaduh sekarang. Cuman ternyata untuk masalah ini nggak ketutup juga gitu loh. Kalau menurut sobat kayak gimana nih? Kira-kira apakah ini masih akan berlarut-larut atau justru ini menutup sesuatu yang lebih besar?
2: Betul. Nah, kita nggak tahu, tapi menurut sobat kayak gimana?
1: Yes, silahkan di 08 11 378 10 29. Cold, cause she has been here before. She does.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio. K-Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kali ini Sobat K, kita dapat update terbaru dari Kacari, Kabupaten Jember. Sobat K, di mana sudah resmi menetapkan 3 orang pegawai dari salah satu bank plat merah sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan yang terjadi sepanjang 2023

0: sampai tahun 2025. Penyidik dikabarkan memperkirakan kerugian negara dalam perkara ini mencapai sekitar 2,9 miliar rupiah. Dan kini Sobat K masih terus menghitung nilai pastinya bersama BPKP atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Timur. Kepala Kejari Jember Yadin Palembangan mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik menyelesaikan serangkaian penyelidikan hingga gelar perkara. Hal tersebut disampaikan oleh Yadin saat konferensi pers pada Rabu kemarin, Sobat K, tanggal 22 Juli 2026, semalam. Tiga tersangka ini masing-masing adalah Nur Devi Paramita atau NDP yang menjabat sebagai penyelia, Yunica Anggraini Setia Budi atau YASB selaku teller, serta Muhammad Zainul Lutfi atau MZL yang bertugas sebagai petugas keamanan atau security. Untuk kepentingan penyidikan, Sobat, Yadin menyampaikan bahwa NDP dan YSB ditahan di rutan kelas 2B Jember selama 20 hari, mulai 22 Juli hingga tanggal 10 Agustus 2026. Adapun MZL Mustalifa tidak menjalani penahanan karena saat ini masih menjalani pidana dalam perkara lain yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dalam mengusut perkara ini, Sobat K, Kejari Jember menggandeng BPKP Perwakilan Jawa Timur untuk menghitung besaran kerugian negara. Dan hingga kini proses audit juga masih berjalan. Meski begitu, Sobat, hasil penghitungan sementara menunjukkan dugaan kerugian negara mencapai sekitar 2,9 miliar rupiah, Sobat K. Nih, dikabarkan juga aset-aset ini yang akan diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian negara sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang seperti rumah, kendaraan, tanah, ataupun bentuk kekayaan lainnya yang mana merupakan kemana arah dari aliran uang ini, Sobat K. Dari 2,9 miliar ini arahnya ke aset-aset ini, dan ini juga akan diperhitungkan untuk pengganti ke negara, Sobat K. Ini nih. Aduh, bagaimana ya, Sobat K, kalau misalnya ada apa ya? Alifa bingung deh. Kasus korupsi makin banyak. Tadi jujur Alifa sebelum berangkat kerja, Alifa sempat nonton dulu karena ada satu hal yang menarik ya di podcastnya Denny Sumargo, yaitu hadir Bapak Mahfud MD, Sobat K, dan beliau menyampaikan dulu pada saat dia masih aktif di Mahkamah Agung ya, itu dulu nggak ada, jarang dulu korupsi-korupsi, maksudnya pada masa Pak Soeharto ya, berarti pada masa itu Pak Mahfud MD menceritakan pada masa pemerintahan Soeharto itu kasus korupsi yang dilakukan oleh DPR, kemudian oleh pejabat-pejabat negara itu jarang terjadi. Tapi sekarang ini kayak jadi makanan sehari-hari, Sobat K. Dan itu juga jadi satu hal yang Alifa gak tahu deh, jujur speechless. Jadi keinget sama WhatsApp-nya Sobat Yuke tadi, mana ya? Kalau kata Sobat Yuke tadi ya, setan aja gedek-gedek sama kelakuan manusia. Ketika ditanya, ih, kok gue? Kata setannya. Padahal manusianya jalan sendiri. Tapi entahlah, kalau menurut kamu gimana, Sobat K? Coba share pendapat kamu ya soal hal ini. Kenapa kok akhir-akhir ini tuh kasus korupsi tuh makin banyak dan angkanya fantastik-fantastik sekali. Di 08 11 378 10 29.
1: K Perspective, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
0: Sudah bergabung bersama Alifa dan Arya dan Sobat Imawati. Selamat malam, Sobat Imawati. Ini mengabarkan di Puger. Dari kemarin anginnya kencang sampai sekarang. Dan dingin cuacanya setiap hari. Begitu juga di laut, kata saudara yang kerja di laut. Karena memang, gimana ya? Ini tapi masih amankah Sobat Imawati untuk melaut, untuk saat-saat ini karena berdasarkan informasi dari BMKG di hari Senin kemarin, BMKG menyampaikan sebenarnya masih dalam jangkauan batas aman untuk melaut, cuman tetap harus memperhatikan kondisi anginnya juga untuk rekan-rekan pelaut atau nelayan yang biasa beraktivitas di pantai, pesisir pantai selatan, Sobat K. Jadi tetap harus cek terus ya update informasi terbaru. Kata Sobat Imawati, ada yang berani. Kalau yang gak berani takut yang gak berangkat tuh, kayak gitu ya Sobat Imawati. Wah, ini jadi tantangan juga nih sebenarnya. Tapi apakah ini termasuk anomali cuaca? Nanti hari Senin akan kita coba tanyakan ya. Karena kalau di kawasan kota nih Sobat Imawati ya, apalagi besok itu juga akan dilaksanakan event tahunan kan, tanggal 24 sampai 26 nih ada JFC. Dan selama beberapa hari ini, setiap sore itu selalu mendung di kawasan Jember Kota. Ini juga jadi satu hal yang agak bikin khawatir sebenarnya ya. Walaupun mendung tapi nggak hujan, tapi kan ya tetap ada dedeknya gitu loh, ya nggak sih Sobat Imawati? Terus juga membahas soal tadi kasus korupsi yang sekarang makin menjadi-jadi ya. Karena kan tadi sempat recall juga WhatsApp-nya Sobat Yuke, setan aja sampai gede-gedek sama kelakuan manusia. Katakanlah kalau kata Sobat Imawati, setannya cewek-cewek. Kayaknya cewek-cewek setannya yang suka shopping. Waduh, masalahnya cewek-cewek ini shopping juga karena digoda setan, gitu nggak Sobat Imawati? Dan juga di malam hari ini senang sekali ya sharing sama Sobat Imawati. Untuk kamu juga Sobat K bisa kabarkan cuaca di tempat kamu seperti apa. Kalau di Puger ini dari kemarin sampai sekarang cuacanya anginnya kencang Sobat K. Ini harus waspada juga untuk nelayan ya. Bahkan kata Sobat Imawati nih, kalau yang berani melaut ya melaut berangkat, tapi kalau yang gak berani ya gak berangkat Sobat K. Sementara untuk kamu di wilayah lain di Kabupaten Jember bisa dikabarkan juga update-nya di 08 11 378 10 29. Kita masih akan menemani kamu sampai jam 8 malam ya Sobat K.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Hey Radio,

0: Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Anissa Putri membawa kabar. Data dari Dinas Kesehatan Pamekasan mencatat ada 38 kasus HIV yang ada di Pamekasan. Meski seluruh fasilitas kesehatan dapat melakukan pemeriksaan awal, tidak semuanya berwenang memberikan terapi ARV. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinkes Pamekasan, Fathur Rahman bilang bahwa pelayanan pengobatan HIV hanya bisa dilakukan oleh...
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Rencana pelibatan Babinsa dan Babinkab Timnas dalam pengawasan wajib pajak hingga tingkat desa mendapat penolakan keras dari elemen masyarakat Jatengguyub. Koordinator Jatengguyub, Joko Prianto menegaskan, pelibatan aparat keamanan dalam urusan perpajakan berpotensi menimbulkan keresahan serta persepsi intimidasi bagi warga. Pihaknya mendesak pemerintah segera mengevaluasi kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat.
3: Selamat petang, informasi berikutnya dari saya, Cu Suara Bojonegoro Indah FM. Harga beras di pasaran masih di angka Rp12.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Sebagian warga Bojonegoro mengeluhkan tingginya harga beras. Sementara itu, cabang Badan Urusan Logistik Bulog Bojonegoro memastikan telah menggelontorkan upaya stabilisasi pasokan harga pangan. Pimpinan cabang Bulog Bojonegoro Umar Said bilang, setiap hari mendistribusikan sekitar 100-200 ton beras SPHP melalui 4 gudang yang tersebar di 3 kabupaten meliputi Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan, sehingga masyarakat bisa memilih alternatif membeli beras dengan harga yang lebih terjangkau.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Saksikan Headline News. Polda Kalimantan Tengah menetapkan 9 tersangka dalam kasus penyerangan yang mengakibatkan 3 anggota Polres Katingan gugur saat penggerebekan narkoba di Desa Tumbang, Kalemei. Pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana. Dalam penyerangan yang terjadi pada 2 Juli 2026 lalu, penyidik membagi kategori 2 jenis tindak pidana, yakni pembunuhan berencana dan peredaran narkoba. Kapolda Kalteng, Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan, terkait peredaran narkoba, pelaku utamanya berinisial B. Selain itu, tersangka B juga dijerat dengan kasus pembunuhan bersama dengan 8 tersangka lainnya. 6 tersangka ditangkap di wilayah Kalteng, sementara 3 lainnya ditangkap di Bontang, Kalimantan Timur. Polda Kalteng juga masih mengejar 4 orang lainnya yang disebut turut terlibat dalam kasus ini. Selain menghadirkan para tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan penyerangan hingga pembunuhan terhadap anggota yang bertugas sampai dengan barang bukti narkoba. Dijerat pasal terkait narkoba dan pembunuhan berencana, para pelaku kini terancam hukuman mati dan penjara seumur hidup.
1: Pada waktu itu sudah diberikan tembakan peringatan, tetapi yang bersangkutan harus melakukan mengacung-acungkan senjata tajamnya, bahkan sampai mengenai almarhum Yudi dan juga hampir mengenai kasat narkoba, bahkan mengenai kepala dari anggota Satnarkoba yaitu almarhum Yudi. Karena sudah melukai anggota, disitulah setelah diberikan peringatan masih tetap melakukan tindakan penyerangan, kemudian dilakukan tembakan, tindakan tegasnya.
0: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Suyudi Aryo Seto menyita 19 pucuk senjata api dari sejumlah lokasi peredaran narkoba. Dari jumlah itu, 17 pucuk ternyata senjata organik yang disiapkan para bandar narkoba. Dari temuan itu, Kepala BNN mewanti-wanti jangan sampai apa yang terjadi di Meksiko dan Brasil terjadi di Indonesia. Itu disampaikan oleh Kepala BNN dalam peringatan Hari Anti Narkotika Internasional di Lido Bogor, Jawa Barat. Dalam acara itu, Komjen Suyudi juga mengungkap BNN telah melakukan operasi rawan narkotika di 34 provinsi. Sebanyak 1.259 tersangka ditangkap dan ratusan kilogram barang bukti termasuk 126 kilogram sabu disita. Dari pengungkapan tersebut, BNN menyita 19 pucuk senjata api dari sejumlah lokasi peredaran narkoba. Dari jumlah itu, 17 pucuk ternyata senjata organik yang disiapkan para bandar narkoba. Dari temuan itu, Kepala BNN mewanti-wanti jangan sampai apa yang terjadi di Meksiko dan Brasil terjadi di Indonesia, di mana para bandar narkoba di Meksiko dan Brasil mempunyai senjata yang kuat.
2: Dan 19 pucuk senjata api dari sejumlah lokasi rawan peredaran. Dan ini 17 pucuk sendiri itu adalah senjata organik, Pak Menko. Berarti artinya para bandar narkotika ini sangat mempersiapkan diri untuk melawan kita, para petugas. Untuk itu dalam kesempatan hari-hari yang baik ini, kami tentunya sangat mengimbau kerjasama kita semua. Jangan sampai seperti di Meksiko dan Brasil, di mana mereka sudah memiliki kekuatan sendiri, punya army sendiri, punya senjata yang begitu kuat. Mari dalam forum yang sangat luar biasa ini, kita harus memiliki kepedulian yang tinggi untuk sama-sama. BNN memang ada di depan, tapi kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita perlu dukungan dari segenap elemen masyarakat, kementerian lembaga dan juga seluruh badan yang ada di Indonesia.
0: Di saat mantan Presiden Jokowi tengah bersiap memberikan kesaksian di sidang kasus ijazah, Pengadilan Negeri Jakarta Timur justru mengabulkan eksepsi
3: Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Gay Perspektif masih menemani kamu Sobat Gay, dan tentu saja dengan update informasi terkait dengan home care yang akan segera dieksekusi. Sobat Gay, beberapa hari lalu, tepatnya kemarin ya, kemarin kita baru ngobrol soal mobil-mobil yang baru di-branding untuk home care Sobat K, karena ketahuan aja sama Sobat Arif. Awalnya Alifa pas lewat udah, wah ini nih, tapi ternyata pas nyampe studio udah kenotis sama Sobat Arif, dikelimin videonya juga dan banyak pendengar yang juga notice ternyata terkait dengan branding mobil di salah satu percetakan offset di sekitar pertigaan Jarwo kemarin Sobat K. Jadi memang mobil-mobil ini adalah mobil-mobil dinas lama yang dipersiapkan untuk eksekusi home care nampaknya ya, karena udah di branding ulang Sobat K. Dan kabarnya selain persiapan transportasi, ini juga home care sudah akan melayani sekitar 100.000 keluarga miskin di Kabupaten Jember, dan nantinya keluarga-keluarga ini akan memiliki dokter keluarganya masing-masing. Luar biasa loh ini. Kita simak selengkapnya ya, update informasi berikut ini dalam Hot News.
2: Hot News.

0: Kabupaten Jember segera meluncurkan layanan home care untuk menghadirkan dokter keluarga yang menyasar antara 50 hingga 100 ribu kepala keluarga tidak mampu. Program yang menjadi salah satu prioritas Bupati Jember Muhammad Fawaid itu akan menghadirkan layanan kesehatan langsung ke rumah warga sehingga masyarakat rentan dapat memperoleh pelayanan medis tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan. Bupati Fawaid menjelaskan, program ini telah melalui tahap uji coba di sejumlah wilayah dan akan didukung sekitar 1.200 tenaga kesehatan. Menurutnya, kehadiran dokter keluarga merupakan upaya menghadirkan keadilan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu di Kabupaten Jember. Pada tahap awal, layanan home care diprioritaskan bagi lansia tunggal yang menderita sakit berkepanjangan, ibu hamil berisiko tinggi dari keluarga tidak mampu, anak penyandang stunting dan disabilitas, serta warga kurang mampu dengan penyakit kronis. Tim home care akan melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah pasien. Jika diperlukan penanganan lebih lanjut, pasien akan berkonsultasi dengan dokter umum maupun dokter spesialis melalui layanan telemedicine. Tim juga akan mengawal pemberian obat hingga proses rujukan ke puskesmas atau rumah sakit apabila dibutuhkan. Bupati optimistis, seluruh persiapan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana hampir rampung. Dengan dukungan 50 puskesmas dan sekitar 1.200 tenaga kesehatan, program ini diharapkan mampu menjangkau sedikitnya 50 hingga 100 ribu kepala keluarga tidak mampu pada tahap awal. Sekaligus, memastikan setiap keluarga sasaran memiliki akses terhadap layanan dokter keluarga secara berkelanjutan.
1: Kurang lebih ada ya 50 ribu sampai 100 ribu lah kakak yang akan mendapatkan pelayanan home care. Apakah itu berkembang atau gimana, lihat situasi nanti. Karena memang kan di tahap awal ini kan pasti ada pro kontra, kurang atau lebihnya, perlu perbaikan dan lain sebagainya sebelum menuju kondisi yang ideal. Tapi semangatnya yang paling penting, yang paling perlu kita dukung adalah menghadirkan dokter keluarga untuk keluarga di

0: fui.
1: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
2: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
3: Di malam ini masih bergabung bersama kita Eri, ada Sobat Krisno, Sobat Edi Rahma, dan juga Sobat Imawati. Mudah-mudahan sehat selalu semuanya.
4: Amin. Semoga meskipun sudah malam ya, ini udah waktunya beristirahat, Sobat K semua tetap memiliki keinginan untuk bersemangat ya.
3: Harus.
4: Hari esok.
3: Karena besok JFC.
4: Nah, justru karena
3: harus
4: itu.
3: Semangat harus semangat dong.
4: Tapi kalau yang ngelek, yang ini rumahnya di jalan daerah ini sebelum rute JFC sih kayaknya males ya kalau mau ke kota ya.
3: Iya, biasanya ya. Karena kayak udah wah udah pasti crowded
4: nih.
3: Tadi sore aja ternyata di kawasan Lingkar Alun-Alun tuh, kawasan Alun-Alun itu udah padat banget loh, Eri. Itu baru hamin satu nih. Belum besok.
4: Dan belum Sabtu dan Minggu apalagi.
3: Betul. Hari Minggu nih grandnya pasti akan jauh lebih
4: grand.
3: Rame
4: grand
3: lagi.
4: Grand itu grand. Dari huruf G-R-A-N-D. Grand, G-R-A-N-D.
3: Lalu?
4: Artinya adalah good research and no. Deh.
3: No apa?
4: No deh.
3: Coba deh Sobat K, menurut kamu ini kata-kata yang bisa dijadikan ini lagi, kunci lagi sama R ini ya. Kata-kata apa?
4: Karena kan dalam sebuah hal yang tidak jelas itu memuat sesuatu hal yang jelas.
3: Iya, sama seperti filosofi tahu kemarin. Betul. Ya. Ketika kita tahu makin banyak, ketika kita tahu sesuatu berarti kita makin gak tahu lebih.
4: Betul.
3: Banyak gitu.
4: Betul, betul, makanya kan kita harus tetaplah menjadi manusia ya, jangan jadi tahu atau jangan jadi tempe, jangan. Kita harus tetap jadi manusia. Seberat
3: tetap,
4: apapun.
3: Yes, apapun. Jadi tetap harus jadi manusia.
4: Iya.
3: Ini dalam banget loh sebenarnya, sobat, filosofinya.
4: Banyak makna filosofis yang cukup kencang ya.

0: Masih soal tadi kan kita termasuk juga bahas soal bagaimana ini ya filosofi-filosofi, kemudian juga ke otomatis nyambungnya ke pendidikan juga, bagaimana
1: betul.
0: kita meningkatkan self knowledge kita
1: Betul,
0: dengan
1: betul.
0: banyak cara, termasuk juga dengan memikirkan banyak hal dari kata-kata yang kecil-kecil tadi kita
1: Betul. Kecil-kecil
0: pikirkan.
1: jadi
0: manten kalau di sinetron ya. Tapi nggak boleh ini.
1: Tapi jangan,
0: kalau di sini nggak boleh.
1: Jangan sampai. Jangan.
0: Ini ketahuan anak 90-an nih ya, kecil-kecil jadi manten. Okay. Tapi yang jelas untuk kamu yang malam hari ini lagi ada di mana, bisa share juga kondisi terbaru di tempat kamu ke Alifa dan Eri, khususnya di alun-alun ya.
1: Iya.
0: Ini gimana kan kondisi terbaru di sana?
1: Kayaknya cukup ini ya, cukup banyak lah persiapan menjelang hari esok, hari
0: pasti
1: pertama JFC.
0: Dan juga bakalan banyak tenan-tenan di sana.
1: Betul.
0: Gimana kondisi terbaru malam
1: Betul.
0: Hari ini? Bisa share di 08 11 378 1029, sambil kita simak update informasi terbaru berikut ini bersama Eri Ali Davi.
2: Issues Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
3: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengungkap pemerintah tengah menyiapkan transformasi penerbangan rendah emisi dengan menerapkan Sustainable Aviation Fuel atau SAF secara bertahap mulai tahun 2027. Ia menyampaikan klaim penggunaan SAF bakal menjadi pilihan di masa depan penerbangan di dunia pada gelaran Indonesia Zero Emission Heavy Duty Vehicle Summit 2026 di Jakarta pada Kamis 23 Juli 2026. Menurut AHY, banyak negara mulai mengadopsi SAF karena jauh lebih efisien dibandingkan aftur yang digunakan selama ini. Hal itu juga berlaku dengan Indonesia. AHY mengatakan pemerintah menyiapkan transformasi sektor penerbangan rendah emisi melalui penerapan bahan bakar berkelanjutan SAF mulai 2027. Transformasi tersebut menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi nasional dengan komitmen pelestarian lingkungan dan pengurangan emisi karbon sektor transportasi. Menurutnya, pengembangan sektor penerbangan harus tetap memperhatikan dampak perubahan iklim serta berbagai tantangan lingkungan yang muncul akibat meningkatnya emisi karbon secara global saat ini. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah akan memasukkan materi edukasi pencegahan fenomena orientasi seksual lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer atau LGBTQ ke dalam materi pengajaran di sekolah mulai tahun ini. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Kementerian Agama Romo Muhammad Syafi'i seperti dikutip dari laman resmi Kemenag. Dia menyebut langkah mulai memasuki materi pencegahan penyebaran LGBTQ ke kurikulum pada tahun ajaran 2026-2027 itu sebagai tindak lanjut dari Perpres nomor 111 tahun 2025 tentang kebijakan umum pertahanan negara. Romo menjelaskan dalam artikel yang dipublikasi Kemenag pada Rabu 22 Juli 2026 bahwa materi pencegahan LGBTQ nantinya disisipkan pada proses pembelajaran di kurikulum yang sudah berjalan untuk siswa kelas 6 SD hingga SMA. Dia menerangkan materi itu juga bakal memuat penjelasan mengenai berbagai bentuk penyebaran yang dinilai terjadi di masyarakat maupun di tingkat internasional. Harapannya, kata dia, peserta didik memiliki pemahaman yang memadai dalam menyikapinya. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
2: Key Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di
1: Gay Radio.
2: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
3: Senang sekali Sobat K, sampai menjelang jam 8 ini Alifa bisa sharing dengan Sobat K terkait dengan banyak hal hari ini ya. Dan juga tentu saja besok kita masih akan K Perspektif seperti biasa ya. Dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam kamu bisa terus berkabar. Apalagi Sobat, besok tuh ada momentum tahunan loh, yaitu Jember Fashion Carnaval, dan Alifa akan sampaikan lagi ya warning untuk kamu yang besok akan berkegiatan Sobat K mulai jam 11 siang besok ya, 11.30 tepatnya. Ini akan dilakukan rekayasa arus lalu lintas Sobat K untuk acara World Kids Carnival besok tepatnya di tanggal 24 Juli 2026 Sobat K. Ini rutenya seperti biasalah ya, arang Jember paham. Cuman untuk kamu yang besok akan beraktivitas melintas Jalan Sultan Agung nih, Alifa akan remind lagi. Jadi besok mulai jam 11.30 ya, seperti biasa akan dilakukan pembatasan arus lalu lintas Sobat K, tepatnya dari start point yaitu dari alun-alun Jember depan gedung Pemkab ya, sampai finishnya di kota Cinema Mall Sobat, di depan pas di kota Cinema Mall biasanya bubarannya di sana ya. Dan ini berdasarkan informasi dari Satlantas Polres Jember Sobat K yang sudah masuk ke kami. Jadi nanti sepanjang Jalan Sultan Agung sampai KFC itu nanti akan ditutup untuk runway dari JFC ini. Untuk kamu yang akan melintas dari Pasar Tanjung masih bisa lewat. Jadi untuk double way di depan KFC ini hanya satu sisi saja, satu sisi bagian kiri ya Sobat K, satu sisi bagian kiri kalau dari arah Jalan Gajah Mada ya, satu sisi bagian kiri yang langsung nanti akan nempel di kota Cinema Mall, itu yang akan dipakai untuk runway dari JFC besok yang tepatnya akan ada event World Kids Carnival dan juga Pet Carnival untuk besok ya Sobat K. Kemudian untuk yang dari Pasar Tanjung menuju ke Tawangalun masih bisa, kau masih bisa melintas di jalan biasanya ya Sobat K, di depan KFC kau masih bisa lewati belok kiri Sobat, kemudian lanjut ke arah Surabaya. Tapi dari arah Surabaya ke Jember ini kamu nampaknya harus melintas di tepatnya gang setelah, bukan gang, jalan lewat jalan apa nih namanya Sobat K, Alifa lupa. Pokoknya ke arah ini ya, ke arah kuburan Cina di sesudah gedung PTSP ya. Sesudah dari Argo Puro ya Sobat K, nanti kamu akan lurus ketemu LLAJ, setelahnya ada gedung PTSP. Nah, setelahnya ada toko musik sebelah kiri, kamu itu bisa belok kiri untuk kamu bisa ke Gebang atau mungkin ke daerah-daerah lainnya untuk menghindari kepadatan di Jalan Sultan Agung, di mana ini nanti dari start and finish sampai kota Cinema Mall ya Sobat K, ini akan ditutup total untuk rutenya runway Jember Fashion Carnival. Tepatnya besok itu jadwalnya untuk World Kids Carnival dan juga Pets Carnival. Jadi tetap harus waspada, tetap hati-hati, dan kamu terus bisa berkabar di WhatsApp kita besok ya Sobat K, di 08 11 37 8 10 29. Sekarang istirahat dulu sambil kita simak update informasi berikut ini sekaligus untuk menutup K-Perspektif kita malam hari ini. Sampai jumpa besok, kita simak update informasi terkait dengan korupsi berikut ini Sobat K, dimana dikabarkan 3 pegawai dari Bank Plat Merah di Jember jadi tersangka atas kasus korupsi yang kerugiannya mencapai 2,9 miliar rupiah.
1: Hot News.
4: Kejaksaan Negeri Jember menetapkan 3 pegawai salah satu bank plat merah sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan yang terjadi sepanjang tahun 2023 hingga 2025. Kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai sekitar 2,9 miliar rupiah dan hingga kini masih dalam proses penghitungan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Timur. Kepala Kejaksaan Negeri Jember, Yadin Palebangan, pada Rabu 22 Juli 2026 mengungkapkan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik merampungkan rangkaian penyelidikan hingga gelar perkara. Tiga tersangka yang ditetapkan masing-masing berinisial NDP yang menjabat sebagai penyelia, YASB selaku teller, serta MZL yang bertugas sebagai petugas keamanan. Untuk kepentingan penyidikan, NDP dan YASB ditahan di rutan kelas 2B Jember selama 20 hari mulai 22 Juli hingga 10 Agustus 2026. Sementara MZL tidak ditahan karena saat ini masih menjalani pidana dalam perkara lain yang telah berkekuatan hukum tetap. Yadin menjelaskan, penyidik sengaja belum mengungkap identitas bank yang menjadi objek perkara karena proses hukum masih berjalan. Dari hasil penyidikan sementara, dana yang diduga dikorupsi digunakan untuk kepentingan pribadi para tersangka. Tim penyidik juga telah melakukan penelusuran aliran dana serta mengamankan sejumlah aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana tersebut, diantaranya sertifikat tanah dan sejumlah uang yang nantinya akan diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian negara. Kasus ini juga menyeret kembali MZL yang sebelumnya telah menjadi terpidana dalam perkara pembakaran dokumen di bank yang sama. Berdasarkan pengembangan penyidikan, MZL diduga tidak hanya terlibat dalam upaya menghilangkan barang bukti, tetapi juga turut menikmati hasil dugaan korupsi. Hingga kini, Kejari Jember masih mendalami modus operandi, aliran dana, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain. Ketika tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi dan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara.
5: Dalam penahanan di Rumah Tahanan Negara Kabupaten Jember terhitung 20 hari mulai tanggal 22 Juli 2026 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2026. Kami tim penyidik telah melakukan koordinasi dengan DPKP perwakilan Provinsi Jawa Timur terkait dengan metodologi perhitungan kerugian negara dan telah mendapatkan surat tugas terkait dengan perhitungan dari teman-teman DPKP. Dan alhamdulillah dalam proses berjalan proses perhitungannya, estimasi nilai kerugian kurang lebih 3 miliar.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut? Sih.
1: Kulit Q juga butuh Q time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. Kay Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE, atau ketik streaming Kay Radio Jember di browser kamu.

0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii! Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Paling hot dan hits minggu ini.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. KEI Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming KEI Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Paling hot dan hits minggu ini.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: K-Radio.
1: K-Religion di 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.
1: Halo Sobat K, selamat pagi. Kali ini kamu mendengarkan K-Perspektif Pagi bareng saya Rosid Romansyah. Di hari ini Jumat 24 Juli 2026 sampai menjelang jam 12 siang nanti.

Selamat pagi Sobat K. Kali ini kamu mendengarkan K Perspektif Pagi bareng saya Rosid Romansyah. Di hari ini Jumat 24 Juli 2026. Gimana kabar kamu hari ini Sobat K? Menjelang weekend pastinya semoga hari ini diberikan kelancaran dalam beraktivitas pastinya Sobat K. Jangan lupa sebelum mengawali aktivitas di pagi hari ini, cek-cek juga kelengkapan berkendara pastinya, barang-barang bawaan jangan sampai lupa dan jangan sampai ketinggalan Sobat K ya. Kalau tadi saya melihat dalam perjalanan banyak sekali pedagang-pedagang kaki lima yang sudah mempersiapkan dagangannya Sobat K di sepanjang jalan Sultan Agung. Dan karena hari ini merupakan hari pertama gelaran GFC 2026 Sobat K ya, dan mungkin kamu hari ini sudah ada planning untuk menyaksikan gelaran GFC di hari pertama ini yang pasti sangat meriah ya Sobat K. Di GFC kali ini banyak sekali performa-performa yang bisa kamu nikmati pastinya. Dan jangan lupa untuk kamu bisa juga mengirimkan update informasi mengenai arus lalu lintas ataupun cuaca di pagi hari ini Sobat K di nomor subcenter K Radio 0811 378 1029. Saya ucapkan selamat pagi untuk kamu yang saat ini sudah beraktivitas ataupun berangkat kerja, hati-hati di jalan ataupun masih berolahraga ya Sobat K, jogging, sepeda ataupun ya sekedar jalan sehat ya Sobat K sebelum beraktivitas di hari Jumat ini ya. Silakan sekali lagi kabarkan untuk kondisi arus lalu lintas ataupun cuaca saat ini di 0811 378 1029.

0: Di jam 6 lepas 17 menit kali ini Sobat K, kita sudah terhubung dengan Sobat Reza Nasution yang mana akan melaporkan kondisi arus lalu lintas. Dan saat ini Sobat Reza sudah berada di Simpang 3 Ajung Sobat K di Jalan MH Tamrin. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam traffic report berikut ini.
1: Traffic Report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
0: Selamat pagi Sobat Reza.
2: Selamat pagi Sobat Rosid.
0: Baik, silakan informasi arus lalu lintas saat ini di Simpang 3 Ajung atau di Jalan MH Tamrin.
2: Terima kasih Sobat Rosid. Selamat pagi Sobat K. Saya Reza Nasution melaporkan kondisi arus lalu lintas dari Simpang 3 MH Tamrin Ajung, lebih tepatnya di dekat Alfamart Ajung. Terpantau arus lalu lintas dari Jalan Otto Iskandar menuju Jalan MH Tamrin dalam kondisi ramai lancar. Arus kendaraan didominasi oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk, serta kendaraan roda 2 dan roda 4 yang tetap bergerak lancar. Sementara itu, arus kendaraan dari arah Jalan Semeru terpantau relatif lengang, sehingga lalu lintas di kawasan Simpang masih terkendali. Untuk kamu Sobat K yang melintas dari kawasan Ajung, khususnya dari Jalan Otto Iskandar menuju Jalan MH Tamrin, diimbau agar lebih berhati-hati karena banyak kendaraan bermuatan berat yang melintas. Tetap jaga jarak aman dan utamakan keselamatan. Demikian laporan arus lalu lintas dari Simpang 3 MH Tamrin Ajung. Saya Reza Nasution, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Sobat Reza atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Itu tadi Sobat K informasi arus lalu lintas di Simpang 3 Ajung di Jalan MH Tamrin Sobat K, yang mana terlihat juga banyak sekali kendaraan yang sudah melintas di kawasan Jalan MH Tamrin Sobat K. Kebanyakan kendaraan yang saat ini melintas di kawasan tersebut, yakni kendaraan bermuatan besar. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nanti kita bakal update lagi informasi arus lalu lintas masih bersama Reza Nasution dalam K Perspektif.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Informasi arus lalu lintas saat ini bersama Reza Nasution yang sudah bergeser di Simpang Patmangli dalam traffic report berikut ini.
1: Traffic report 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge.
0: Selamat pagi kembali Sobat Reza.
2: Selamat pagi Sobat Rosi.
0: Baik, silakan informasi arus lalu lintas di Simpang 4 Mangli pagi ini.
2: Terima kasih Sobat Rosi. Selamat pagi Sobat K. Kembali dengan saya Reza Nasution. Laporkan kondisi arus lalu lintas dari Simpang 4 Mangli. Terpantau arus lalu lintas dari arah Jalan Udang Windu menuju Pati dan Jalan Baru Wijaya menuju Rambi Kuci masih dalam kondisi relatif lengang. Sementara dari arus kendaraan dari Jalan Oto Iskandar menuju Ajung serta Jalan Gajah Mada baik dari arah Rambi Kuci menuju Kota Jember terpantau ramai lancar. Arus kendaraan didominasi oleh sepeda motor, mobil, serta kendaraan bermuatan berat yang melintas di kawasan tersebut. Meski volume kendaraan cukup tinggi, akan tetapi arus lalu lintas masih bergerak secara lancar. Bagi kamu Sobat K yang sedang berkendara, tetap berhati-hati, jaga jarak aman, dan waspada kendaraan bermuatan berat. Demikian laporan arus lalu lintas dari Simpang 4 Mangli. Saya Reza Nasution, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih banyak Sobat Reza atas informasinya. Itu tadi Sobat K informasi arus lalu lintas bersama Sobat Reza Nasution yang sudah mengabarkan informasi arus lalu lintas di Simpang 4 Mangli. Selamat kembali bertugas dan hati-hati di jalan pastinya. Dan silakan untuk kami yang ingin mengabarkan juga kondisi arus lalu lintas di berbagai sudut jalan Sobat K ya, di nomor sub center K Radio 08 11 378 1029.
1: Paling hot dan hits minggu ini

0: Berbagai perspektif membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Gay Radio Sobat Gay. Pemerintah Kabupaten Jember akan segera meluncurkan layanan home care untuk menghadirkan dokter keluarga yang menyasar 50 hingga 100 ribu kepala keluarga yang tidak mampu, Sobat Gay. Bupati Jember Muhammad Faid menjelaskan bahwasanya program ini telah melalui tahap uji coba di sejumlah wilayah yang akan didukung sekitar 1.200 tenaga kesehatan. Bupati optimis seluruh persiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana hampir rampung. Dengan dukungan 50 puskesmas dan sekitar 1.200 tenaga kesehatan, program ini diharapkan mampu menjangkau ini sedikitnya 50 hingga 100 ribu kepala keluarga yang tidak mampu di tahap awal, Sobat Gay. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: Pemerintah Kabupaten Jember segera meluncurkan layanan home care untuk menghadirkan dokter keluarga yang menyasar antara 50 hingga 100 ribu kepala keluarga tidak mampu. Program yang menjadi salah satu prioritas Bupati Jember Muhammad Fawaid itu akan menghadirkan layanan kesehatan langsung ke rumah warga sehingga masyarakat rentan dapat memperoleh pelayanan medis tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan. Bupati Fawaid menjelaskan, program ini telah melalui tahap uji coba di sejumlah wilayah dan akan didukung sekitar 1.200 tenaga kesehatan. Menurutnya, kehadiran dokter keluarga merupakan upaya menghadirkan keadilan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu di Kabupaten Jember. Pada tahap awal, layanan home care diprioritaskan bagi lansia tunggal yang menderita sakit berkepanjangan, ibu hamil berisiko tinggi dari keluarga tidak mampu, anak penyandang stunting dan disabilitas, serta warga kurang mampu dengan penyakit kronis. Tim home care akan melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah pasien. Jika diperlukan penanganan lebih lanjut, pasien akan berkonsultasi dengan dokter umum maupun dokter spesialis melalui layanan telemedicine. Tim juga akan mengawal pemberian obat hingga proses rujukan ke puskesmas atau rumah sakit apabila dibutuhkan. Bupati optimistis, seluruh persiapan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana hampir rampung. Dengan dukungan 50 puskesmas dan sekitar 1.200 tenaga kesehatan, program ini diharapkan mampu menjangkau sedikitnya 50 hingga 100 ribu kepala keluarga tidak mampu pada tahap awal, sekaligus memastikan setiap keluarga sasaran memiliki akses terhadap layanan dokter keluarga secara berkelanjutan.
4: Kurang lebih ada ya 50 ribu sampai 100 ribu lah kakak yang akan mendapatkan pelayanan home care. Apakah itu berkembang atau gimana, lihat situasi nanti, karena memang kan di tahap awal ini kan pasti ada pro kontra, kurang atau lebihnya, perlu perbaikan dan lain sebagainya sebelum menuju kondisi yang ideal. Tapi semangatnya yang paling penting, yang paling perlu kita dukung adalah menghadirkan dokter

0: Headline News Metro TV.
1: Selama beroperasi sejak tahun 2023, jaringan judol internasional dari Vietnam itu telah mengumpulkan omset mencapai 96 miliar rupiah. Dari hasil penggerbekan, polisi menetapkan 11 orang tersangka. Namun satu orang lainnya kini berstatus DPO lantaran kabur ke Vietnam. Kepala Bidang Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan, mengatakan penyelidikan telah dilakukan selama 4 bulan terakhir. 3 markas judi online yang digerebek berada di Jakarta Selatan, Kabupaten Purwakarta, serta Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Selain telah menetapkan 11 orang tersangka, polisi juga menyita barang bukti 95 barang bukti elektronik, kendaraan mewah, serta uang tunai 2 miliar rupiah.
2: Ini apa? Masalahnya apa? Hah? Jatuhkan semua. Tapi, ke sini. Dari hasil

0: beliau tidak pidana perjalanan ini dengan 15 orang.
1: Pemirsa, demikian Headline News untuk saat ini. Anda juga bisa menyaksikan Headline News berikutnya satu jam mendatang. Tetaplah bersama kami karena Editorial Media Indonesia. Kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda.
2: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
3: Masih di Gay Perspektif di 102,9 FM Gay Radio bareng saya Rosit Romansyah. Sudah masuk di jam 7 pagi Sobat Gay. Terlihat banyak sekali kendaraan yang melintas di kawasan Jalan Danau Toba. Terlihat juga banyak sekali masyarakat yang masih mengantarkan anak pergi sekolah di hari Jumat ini 24 Juli 2026. Kembali kami hadirkan satu informasi Sobat Gay, yang mana Kejaksaan Negeri telah menetapkan 3 pegawai salah satu bank berplat merah sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan yang terjadi sepanjang tahun 2023 hingga 2025 Sobat Gay. Dan Kepala Kejaksaan Negeri Jember, Yadin